Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: tempe.
1: Bukan, tapi friend makan friend.
0: Oh,
1: tapi bisa PSBB loh.
0: Apa lagi tuh?
1: Apa tuh?
0: PSBB.

0: SKSD song langsung deket.
1: Oh, pokoknya cuk sao.
0: Kita kan enggak
2: udah. Itu kan bahasa kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa Rekan Jati, pagi ini saya temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus untuk memulai waktu aktivitas Anda. Dan informasi kita di pagi hari ini diawali dari Luus Mawe, di mana personel Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Luus Mawe menangkap seorang pria berinisial MR berusia 29 tahun, warga kecamatan Banda Sakti yang diduga melakukan percobaan pencurian disertai pembakaran di toko emas Asia di Jalan Perdagangan Kota Luus Mawe. Dan Kapolres Luus Mawe yaitu AKBP Azan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Aksi pelaku terungkap setelah warga melihat gerak-gerik mencurigakan di atas atap bangunan toko emas dan melaporkan kepada penjaga toko. Dan informasi tersebut Rekan Jati kemudian diteruskan kepada penjaga toko yaitu Agus Nur bersama pemilik toko Mawardi. Mereka membuka toko dan melakukan pemeriksaan ke dalam bangunan. Dan saat memeriksa lantai 2, keduanya menemukan plafon dalam kondisi rusak dan berlubang. Mereka juga melihat selembar kain sarung menjuntai dari bagian atas plafon hingga ke lantai bawah. Ketika sarung tersebut ditarik, ternyata ada seseorang di atas plafon yang menariknya dari arah berlawanan. Dari situ diketahui ada orang yang bersembunyi di bagian atas bangunan toko. Dan juga Rekan Jati diduga panik karena aksinya diketahui, pelaku kemudian mengambil bahan bakar jenis Pertalite yang berada di lokasi dan menyiramkannya ke area sekitar sebelum membakar bangunan. Dan api kemudian menjalar dan juga membakar sejumlah bagian dari toko. Setelah itu pelaku berusaha melarikan diri melalui bangunan yang berbeda di samping toko. Namun upayanya gagal setelah plafon yang diinjak jebol sehingga ia terjatuh dan tidak dapat meloloskan diri. Warga yang telah mengepung lokasi bersama petugas kemudian mengamankan pelaku untuk diserahkan kepada polisi. Dan berdasarkan hasil penyelidikan awal, MR diduga masuk ke dalam bangunan melalui atap dan turun menggunakan kain sarung yang dijulurkan dari plafon. Namun aksi pencurian belum sempat terlaksana karena lebih dahulu diketahui oleh pemilik dan penjaga toko. Dan Rekan Jati dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya selembar kain sarung yang diduga digunakan untuk masuk ke dalam toko, korek api gas, tabung kecil, botol air mineral berisi Pertalite, potongan papan, serta satu unit sepeda. Selain itu, penyidik juga menemukan satu paket yang diduga narkotika jenis sabu dari penguasaan pelaku. Hasil tes urin menunjukkan MR positif mengkonsumsi narkotika. Dan Rekan Jati, akibat kebakaran tersebut, pemilik toko mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Saat ini penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana lain di wilayah hukum Polres Luus Mawe. Dan Azan mengatakan, atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal terkait tindak pidana pencurian dan juga pembakaran sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara.

Dan masih dari Los Mawer Kenjati, sebanyak 28 pengungsi Rohingya yang selama ini menempati eks kantor imigrasi Los Mawer direlokasi ke shelter baru yang dibangun melalui kolaborasi pemerintah dengan sejumlah organisasi kemanusiaan. Pelaksana tugas atau PLT Asisten 1 Setda Kolos Mawe, yaitu Mirda Isan, mengatakan relokasi dilakukan karena gedung eks kantor imigrasi akan kembali difungsikan untuk pelayanan dan juga pembangunan kantor imigrasi. Dan Mirda menyebutkan jumlah pengungsi yang dipindahkan sebanyak 28 orang, terdiri atas 15 laki-laki dan 13 perempuan. Menurutnya pemindahan tersebut tidak hanya mendukung optimalisasi fungsi aset pemerintah, tetapi juga mempermudah pemantauan, pendampingan serta pelaksanaan program pemberdayaan bagi para pengungsi. Dan sebelum relokasi dilakukan, pemerintah telah menyosialisasikan rencana pemindahan kepada seluruh pengungsi agar mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan barang-barang pribadi. Dan rekan jati, shelter baru yang disiapkan memiliki 15 unit hunian dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti sarana mandi, cuci, akses air bersih, serta tempat ibadah. Selain menyediakan tempat tinggal yang layak, rekan jati, pemerintah bersama lembaga mitra juga telah menyiapkan program pemberdayaan khusus dan juga nantinya mendapatkan dukungan pendidikan melalui Daya Zairatul Qurani dengan pendampingan dari Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia. Dan juga rekan jati, Mirda menegaskan koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga kemanusiaan menjadi kunci dalam memastikan para pengungsi memperoleh tempat tinggal yang layak, akses layanan dasar, serta kesempatan mengikuti program pembinaan dan juga pemberdayaan. Dan juga rekan jati, yang terpenting adalah memastikan para pengungsi mendapatkan tempat tinggal yang layak, akses layanan dasar yang memadai, serta kesempatan untuk mengikuti program pembinaan dan juga pemberdayaan.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat. Tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Banda Aceh, di mana satu lagi korban ledakan di ruang mesin dari kapal motor penumpang atau KMP Aceh Hebat 2 meninggal dunia pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Korban selama ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin di Banda Aceh dan General Manager PT SDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh yaitu Andri Setiawan mengatakan korban bernama Muhammad Bilal Ramzi meninggal sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia bagian Barat setelah menjalani perawatan medis intensif sebelumnya. Dan rekan JT Andri mengatakan PT ASDP Indonesia Ferry menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Muhammad Bilal Ramzi, salah satu korban terdampak insiden KMP Aceh Hebat 2. Andri mengaku pendampingan terhadap korban dan keluarga menjadi perhatian utama perusahaan pasca insiden tersebut terjadi. ASDP Rekanjati terus berkoordinasi dengan keluarga korban, pihak rumah sakit, serta para pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh kebutuhan penanganan dapat diberikan secara maksimal. Dan Rekanjati Andri menegaskan komitmen perusahaan untuk terus memberikan dukungan kepada korban lainnya yang masih menjalani proses pemulihan pasca insiden. Andri menyebutkan keselamatan penumpang, pengguna jasa, dan seluruh pekerja di lingkungan operasional ASDP merupakan prioritas utama perusahaan. Karena itu rekan jati setiap perkembangan terkait peristiwa tersebut menjadi perhatian serius manajemen sebagai bagian dari upaya memperkuat aspek keselamatan operasional ke depan. ASDP juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga medis, pemerintah daerah, aparat terkait dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada korban sejak hari pertama penanganan. Dan selain itu, perusahaan menyatakan tetap mendukung penuh proses investigasi yang sedang dilakukan oleh pihak berwenang guna mengungkap penyebab pasti ledakan di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2. Dan sebelumnya rekan Jati, ledakan terjadi di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 saat kapal berada di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh pada Jumat 12 Juni 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan 15 awak kapal mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan medis di RSUD ZA. Korban pertama yang meninggal dunia pasca insiden ledakan tersebut adalah Fakri Herdieko pada Sabtu 20 Juni 2026 malam.

0: menyakiti.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ratusan warga Aceh yang tergabung dalam pengurus pusat Taman Iskandar Muda atau PP Tim menggelar aksi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM di Jakarta pada Kamis 25 Juni 2026 siang kemarin. Rekan Jati, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta audiensi terkait persetujuan Plan of Development atau POD Blok Andaman yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Rekan Jati, sejak siang massa berkumpul di kawasan Masjid An-Nur, Monumen Nasional Monas, sebelum bergerak berjalan kaki menuju kantor Kementerian ESDM. Dan aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian, di mana para peserta membawa spanduk dan juga poster berisi tuntutan agar pemerintah membuka ruang dialog mengenai dasar penertiban persetujuan atau POD 1 di mana lapangan Tangkuloh Blok South Andaman. Dan hujan sempat mengguyur kawasan aksi, namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat peserta untuk tetap bertahan menyampaikan aspirasinya. Dan secara bergantian, Rekan Jati, sejumlah tokoh masyarakat Aceh menyampaikan orasi yang menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan Aceh. Ketua Umum PP Taman Iskandar Muda, yaitu Muslim Armas, mengatakan aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari itu pada dasarnya ingin beraudiensi dengan Kementerian ESDM, bukan semata-mata demonstrasi. Dan juga Rekan Jati, tujuannya bukan sekedar melakukan aksi, tetapi pihaknya ingin berdialog dan mempertanyakan dasar persetujuan POD Blok Andaman, karena itu sebelum aksi pihaknya sudah menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kementerian ESDM. Namun Rekan Jati, setibanya di depan kantor Kementerian ESDM, massa mengaku kecewa karena gerbang kantor kementerian dalam keadaan tertutup. Menurutnya kondisi tersebut bertolak belakang dengan harapan mereka yang datang secara tertib setelah lebih dulu menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pihak kementerian maupun kepolisian. Dan Rekan Jati, massa kemudian bertahan di depan kantor kementerian sambil terus menyampaikan orasi. Setelah sekitar 1 jam menunggu, perwakilan demonstran akhirnya dipersilakan masuk untuk menyampaikan aspirasi. Namun meski demikian, Rekan Jati, Muslim mengaku kembali kecewa karena pihak yang menerima aspirasi hanya berasal dari unsur humas, bukan pejabat teknis yang memahami proses persetujuan POD Blok Andaman. Dan juga Rekan Jati, ia menyebut sedikitnya ada 3 hal yang menjadi pokok kekecewaan masa aksi, yakni tidak diakomodasinya permintaan pemerintah Aceh untuk menunda persetujuan POD, tidak hadirnya pejabat teknis yang berwenang memberikan penjelasan, serta sebelum terbukanya informasi mengenai dokumen persetujuan tersebut. Muslim menegaskan apabila aspirasi masyarakat Aceh tetap tidak mendapatkan respon dari pemerintah, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar. Dan Rekan Jati, aksi tersebut diikuti oleh perwakilan pengurus Taman Iskandar Muda dari berbagai cabang di wilayah Jabodetabek dan sejumlah tokoh Aceh yang turut hadir. Dan juga disampaikan Rekan Jati 7 pernyataan sikap, di mana pengurus pusat Taman Iskandar Muda atau PPT menyampaikan 7 poin pernyataan sikap terkait persetujuan Plan of Development atau POD 1 lapangan Tangkuloh Blok South Andaman yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam aksi di depan kantor Kementerian ESDM Jakarta kemarin, Rekan Jati. Dan Ketua Umum PP Tim Muslim Armas mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan 7 pernyataan sikap kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM.
Dan yang pertama, rekan Jati menyesalkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia menandatangani POD 1 lapangan Tungkulo Blok Sud Andaman. Dan padahal Gubernur Aceh sudah menyurati agar Kementerian SDM menunda penandatanganan POD tersebut sampai terjadinya kesepakatan dengan pemerintah Aceh. Dan yang kedua, meminta Menteri SDM untuk mencabut dan membatalkan persetujuan POD 1 lapangan Tungkulo Blok Sud Andaman karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan poin ketiga, rekan Jati, dalam POD 1 lapangan Tungkulo Blok Sud Andaman yang disetujui oleh Menteri SDM, negara mendapatkan bagi hasil dari gas Blok Sud Andaman hanya 4% dan Aceh mendapatkan 1,2 bagian dari 4% tersebut, sedangkan kontraktor mendapatkan bagi hasil 96% dan pihaknya menolak skema bagi hasil tersebut karena sangat tidak adil bagi negara dan rakyat Aceh. Yang keempat, rekan Jati meminta pengelolaan gas Blok Andaman dilakukan di kawasan ekonomi khusus Arun agar terjadi multiplier effect bagi rakyat Aceh yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga menyerap tenaga kerja lokal. Yang kelima, meminta pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk bekerja keras mewujudkan hilirisasi industri di Aceh sesuai dengan Perpres nomor 12/2025. Dengan memanfaatkan gas dari Blok Andaman dan blok lainnya, termasuk juga menyiapkan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG, sehingga tercipta swasembada energi. Dan yang keenam, meminta pemerintah pusat menghormati kekhususan Aceh dan ruang peran pemerintah Aceh dalam pembangunan ekonomi dan juga pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dan yang terakhir, kan Jati meminta pemerintah pusat serius menjaga perdamaian yang sudah berjalan di bumi Aceh dengan menghindari terciptanya konflik baru akibat ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh akhirnya melunakkan sikap terkait akses Jalan Nasional Birenta Kengon di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rimegayo, setelah menuai penolakan dari masyarakat. Kepala BPJN Aceh yaitu Zulkarnaini menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menegaskan jalan tersebut tidak ditutup total. Permintaan maaf itu disampaikan saat kunjungan keduanya ke lokasi Enang-Enang pada Kamis 25 Juni 2026 di hadapan warga yang selama beberapa pekan terakhir bergotong royong memperbaiki ruas jalan secara swadaya. Zulkarnaini menjelaskan bahwa pernyataan sebelumnya telah disalahartikan. Dan juga rekan Jati dikatakan bahwa sebenarnya yang ia sampaikan kemarin bukan untuk jalan menutup total jalan ini. Yang pihaknya maksud hanya kendaraan dengan muatan berlebih yang tidak diperbolehkan melintas. Pernyataan tersebut menandai perubahan sikap BPJN Aceh setelah sebelumnya meminta aktivitas perbaikan jalan yang dilakukan masyarakat dihentikan, di mana saat itu BPJN beralasan kondisi badan jalan dan jembatan di kawasan Enang-Enang masih rawan serta belum layak dilintasi kendaraan umum. Permintaan maaf Zulkarnaini ini disambut baik oleh Syahrial, tokoh masyarakat yang menginisiasi perbaikan jalan melalui penggalangan dana dan gotong royong warga. Namun ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan masyarakat semata-mata untuk kepentingan umum. Dan rekan Jati, menurut Syahrial, semangat gotong royong yang ditunjukkan warga seharusnya menjadi kebanggaan bersama karena lahir dari kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Dan juga rekan Jati, polemik Enang-Enang bermula pada Senin 22 Juni 2026 saat rombongan BPJN Aceh mendatangi lokasi perbaikan jalan yang dikerjakan oleh masyarakat menggunakan dana donasi. Ketika warga berharap akses jalan kembali normal, BPJN justru meminta kegiatan tersebut dihentikan dengan alasan keselamatan. Kala itu, Zulkarnaini menyatakan jalan tidak aman dilintasi karena kondisi tanah dan jembatan belum stabil. Dan pernyataan tersebut memicu reaksi keras masyarakat. Warga menilai upaya swadaya yang mereka lakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap akses transportasi yang menjadi urat nadi penghubung wilayah Tengah Aceh dengan pesisir utara. Dan kini rekan Jati, setelah BPJN Aceh menyampaikan permintaan maaf dan kendaraan kembali diizinkan melintas dengan pembatasan tertentu, ketegangan yang sempat muncul mulai meredah. Meski demikian, polemik Enang-Enang menyisakan sorotan terhadap lambannya penanganan infrastruktur di kawasan tersebut hingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk memperbaikinya secara mandiri. Dan sebelumnya rekan Jati, tokoh Komite Peralihan Aceh atau KPA Benar Meriah yaitu Tengku Anwar alias Panggentes mengkritik pernyataan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Aceh yaitu Zulkarnain yang menyebut opsi penutupan jalan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo. Menurut Panggentes, pernyataan tersebut tidak tindak sensitif terhadap perjuangan masyarakat Gayo yang selama ini bergotong royong mempertahankan akses jalan pasca bencana longsor dan banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Dan juga rekan Jati, ia menegaskan jalan Enang-Enang bukan sekedar jalur transportasi, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat di kawasan pedalaman Gayo. Karena itu, setiap wacana yang mengarah pada penghentian akses jalan dinilai dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan ia juga menyoroti peran warga yang selama ini secara sukarela membantu mempertahankan akses jalan tersebut. Dan menurutnya, banyak masyarakat yang menyumbangkan tenaga, pikiran, hingga dana agar jalur penghubung itu tetap dapat digunakan. Dan ia menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat seharusnya mendapatkan apresiasi dari pemerintah, bukan justru dihadapkan pada wacana penutupan jalan. Karena itu, ia meminta pemerintah mengedepankan dialog dan juga mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis terkait infrastruktur yang menyangkut kepentingan publik.
Daniel Reganjati juga menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan aspek konstruksi dan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, serta perasaan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan dasar militer atau Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa atau Kopdes dan juga kampung nelayan. Dan Kepala Biro Informasi Pertahanan atau Karo Infonhan Kemenhan RI Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan, peristiwa ini menjadi perhatian serius dan saat ini Kemenhan bersama Panitia Seleksi Nasional serta seluruh penyelenggara sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Dan rekan Jati, nama program pelatihan militer ini adalah Latsarmil, Program Sarjana Penggerak Pembangunan atau SPPI untuk Koperasi Desa dan juga Kelurahan Merah Putih atau KDMP serta Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Aspek yang sedang dievaluasi saat ini rekan Jati meliputi pemeriksaan kesehatan hingga prosedur penanganan.

Dan rekan Jati disampaikan bahwa pelatihan filter ini merupakan bagian dari kurikulum SPPI yang dirancang untuk membentuk karakter, disiplin, integritas, kepemimpinan, kerjasama, dan semangat pengabdian, bukan untuk membentuk prajurit. Dan Riko menjelaskan perihal potensi perubahan latihan militer yang telah memakan korban jiwa ini. Adapun mengenai kemungkinan perubahan bentuk atau metode pelatihan, seluruh pasukan dan hasil evaluasi tentu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penyempurnaan penyelenggaraan program ini ke depannya. Dan kini Kemenhan sedang memastikan program latihan militer untuk calon manajer Kopdes dan Kampung Nelayan ini bisa berjalan dengan baik. Dan diketahui rekan Jati, peserta bernama Anissa Muyasaroh meninggal akibat head stroke di Balikpapan pada 18 Juni 2026 kemarin. Dan pada hari yang sama, Yunanda Muhammad Taufik wafat karena henti jantung saat pelatihan di Batu Raja. 5 hari kemudian, Novia Ramadhani Sihotang menyusul setelah menderita kondisi terkait tuberkulosis. Ketiganya adalah peserta program calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, di mana wafatnya mereka memaksa kita untuk bersimpati akan prosedural menuju pertanyaan substansi tentang desain program ini sendiri. Dan rekan Jati, pemerintah menyatakan peserta telah lulus pemeriksaan kesehatan, tetapi pernyataan ini tidak menjawab mengapa lembaga yang didirikan atas dasar kerjasama dan musyawarah harus dilatih dengan metode yang menekan ketaatan dan juga hierarki. Dan rekan Jati, Kemenhan RI turut berduka dan juga berbelasungkawa atas meninggalnya 3 peserta tersebut. Dan juga rekan Jati dikatakan bahwa Kemenhan RI turut berbelasungkawa dan Kementerian Pertahanan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya 3 peserta program SPPI.

Dan Rekan Jati masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI menjelaskan kronologi kecelakaan kapal penangkap ikan di perairan Busan, Korea Selatan yang membuat dua warga negara Indonesia hilang hingga saat ini. Kapal ikan berbobot 79 ton itu mengalami tabrakan dan tenggelam di perairan Gijang, Busan pada Kamis 25 Juni 2026 waktu setempat.

dengan rincian 6 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Korea Selatan. Dari jumlah tersebut rekan Jati, 6 ABK, 4 diantaranya WNI, berhasil diselamatkan. Sementara 2 ABK WNI lainnya masih dalam proses pencarian. Dan ini menegaskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah mengerahkan operasi penyelamatan skala besar, di mana operasi tersebut melibatkan kapal patroli penjaga pantai, armada angkatan laut, helikopter, kapal pemerintah, serta dibantu oleh kapal-kapal nelayan setempat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan rekan Jati, Kemenlu RI dan juga KBRI Seoul akan terus memantau penanganan insiden melalui koordinasi dengan otoritas setempat dan mengikuti dengan seksama perkembangan lebih lanjut proses pencarian dimaksud. Dan selain berfokus pada operasi penyelamatan di perairan Busan, KBRI Seoul juga membuka jalur komunikasi langsung dengan pihak keluarga para ABK di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pihak keluarga mendapatkan pembaruan informasi secara berkala, serta memperoleh pendampingan yang diperlukan selama proses evakuasi berlangsung. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, 2 gempa berkekuatan besar yang mengguncang wilayah barat ibu kota Venezuela, Caracas pada Rabu 24 Juni 2026 memicu kehancuran massal. Sejumlah pakar memperkirakan jumlah korban tewas akibat bencana ini berpotensi mencapai 10.000 jiwa, sebagaimana dilansir dari Al Jazeera. Bencana yang diawali oleh gempa bermagnitudo 7,1 yang kemudian disusul oleh gempa lebih kuat bermagnitudo 7,5 dalam waktu kurang dari 1 menit. Guncangan tersebut tercatat sebagai gempa terkuat yang pernah melanda Venezuela dalam lebih dari 1 abad terakhir. Dan rekan Jati, sementara itu para ahli memperingatkan dan juga korban jiwa akibat hancurnya bangunan-bangunan perkantoran dan pemukiman warga diproyeksikan sangat besar. Badan Survei Geologi Amerika Serikat rekan Jati menggunakan permodelan prediktif memperkirakan bahwa jumlah korban jiwa kemungkinan besar akan mencapai ribuan dengan probabilitas yang cukup besar melebihi 10.000. Dan rekan Jati, kehancuran di lapangan digambarkan sangat mencekam oleh para penyintas yang berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan. Dan rangkaian gempa tersebut juga sempat memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah di pesisir Karibia. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik Amerika Serikat mengeluarkan peringatan sementara bagi wilayah pesisir Puerto Rico, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, dan Kepulauan Virgin Inggris. Dan gelombang tsunami juga sempat diperkirakan berpotensi terjadi di pesisir Venezuela, Bonaire, dan Aruba, namun peringatan tersebut kemudian dicabut. Dan rekan Jati, merespons gempa hebat tersebut, Presiden Interim Rodriguez langsung menetapkan status darurat nasional. Di mana rekan Jati, Rodriguez mengimbau warga Venezuela untuk memanfaatkan aplikasi resmi pemerintah bernama FinApp. Dan selama ini aplikasi tersebut digunakan sebagai sarana melaporkan orang hilang serta kerusakan pada rumah maupun bangunan lainnya. Meski demikian, penggunaan FinApp memicu sorotan karena rekam jejaknya yang dinilai kontroversial. Dan juga rekan Jati, berdasarkan laporan surat kabar dari El Nacional, FinApp sebelumnya pernah digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial dan juga politik. Dan juga rekan Jati, akibat rekam jejak tersebut, Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa aplikasi FinApp saat ini telah dihapus dari toko aplikasi resmi Google Play Store maupun Apple iOS App Store. Dan rekan Jati, usai sudah rangkaian informasi kita di pagi hari ini untuk Zona Sarapan Pagi edisi Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik TV radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radio.com.

jatiafm.com. Dan juga rekan Jati langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga okay. bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
4: membangun masyarakat inklusi
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

0: Jati FM.
1: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Need a lot of love.
5: You.
4: Need a lot of love.
5: We.
4: Everybody need.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 The Heart of Banda
1: Aceh. Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan kan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat pagi. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda kali ini di Zona Dara, Dengar Perempuan Bicara untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Selama 2 jam kita akan membahas nih ya seputar perempuan, tapi temanya apa? Jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat pagi yang paling menyenangkan nih untuk Anda yang baru saja konsen di sini ya. Semoga saja aktivitas yang Anda lakukan di hari ini itu bisa diselesaikan dengan baik ya, walaupun kondisi cuaca di Kota Banda Aceh cukup panas ya. Jadi jangan lupa untuk tetap ya rekan Jati mengkonsumsi air putih secukupnya, dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi buah-buahan yang banyak airnya. Dan untuk zona darah hari ini rekan Jati, kita akan membahas tentang high value woman. Nah, mungkin rekan Jati sering mendapatkan ya atau mendengar kata-kata ini bahwa high value woman adalah wanita atau perempuan yang punya nilai yang tinggi. Nilai yang tinggi itu seperti apa ya rekan Jati? Apakah perempuan yang sangat-sangat picky, yang sangat-sangat pemilih, atau justru perempuan yang kenal dirinya sendiri?

Dan rekan sejati banyak sebenarnya ya pengertian dari high value woman atau wanita yang bernilai tinggi ini. Jadi bisa saja perempuan seperti ini adalah perempuan yang tahu nilai mereka, kemudian memancarkan energi yang kuat. Dan energi ini bukan terbatas pada fisik ya rekan sejati, tapi ada aura tersendiri nih yang dibawa oleh perempuan-perempuan yang bernilai tinggi. Jadi walaupun perempuan tidak memenuhi standar kecantikan ideal, misalnya harus tinggi sekian, kemudian kulitnya harus putih, glowing, dan segala macam ya. Nah, ini juga belum tentu termasuk perempuan yang bernilai tinggi, rekan jati. Jadi kalau perempuan nih kenal dirinya dan tahu nilai pada dirinya, dan disinilah energinya akan terpancar, dan justru dari energi ini memikat banyak orang. Dan salah satunya rekan jati yang membuat perempuan punya nilai yang tinggi adalah karakternya, bukan hanya tampilan fisiknya saja. Jadi kalau rekan jati masih menganggap bahwa perempuan yang bernilai tinggi adalah perempuan yang fashionista, ya, perempuan yang setiap hari gonta-ganti baju yang bermerek gitu ya, atau mungkin punya selera terhadap barang-barang mewah. Nah, bukan ini rekan jati. Dan nanti saya akan kembali bagaimana sebenarnya ciri-ciri dari perempuan yang bernilai tinggi. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada denting darinya Melly Goslo. Dan sudah membawa kita di 26 menit lepas dari pukul 10 pagi. Selamat pagi yang paling baik nih untuk Anda semuanya, terutama untuk Anda para perempuan yang sekarang sedang disibukkan dengan banyak sekali aktivitas ya. Baik aktivitas di kantor ataupun aktivitas di rumah Anda masing-masing. Narkan Jati menjadi perempuan ternyata gak mudah ya. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang juga gak semudah ya, atau susah. Karena memang bagi seorang perempuan banyak tuntutan ya. Baik dari lingkungan terdekat ya, kemudian juga dari masyarakat. Tapi tentunya rekan Jati tidak menghalangi kita sebagai perempuan untuk menjadi perempuan yang bernilai tinggi. Dan nilai tinggi ini tidak hanya dilihat dari

kecantikan fisik semata, tapi juga ada karakter rekan jati yang membuat seseorang ini punya nilai atau bernilai tinggi. Yang pertama adalah baik hati. Nah, rekan jati perempuan yang baik hati ini bisa dilihat dari sikapnya ya, yang memperlakukan orang dengan rasa hormat dan juga punya ketulusan. Dan ini bisa dilihat bahkan terpancar dari penampilan luarnya yang kira-kira kalau orang melihat sepertinya senang gitu ya, sepertinya juga nyaman. Dan sebagian orang menganggap bahwa kebaikan ini adalah sesuatu yang lemah gitu ya, sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Salah ya rekan jati, kebaikan ya yang dimiliki seorang perempuan bukan untuk dimanfaatkan, tapi kebaikan yang dimiliki oleh seorang perempuan ini untuk menjadikan dirinya lebih baik dan juga menginspirasi orang lain untuk berbuat hal yang sama. Nah, kemudian yang kedua, kualitas perempuan yang punya nilai tinggi adalah punya harga diri yang tinggi. Jadi rekan jati di sini, karena perempuan ini punya nilai ya, jadi dia sangat menghormati dan menghargai dirinya sendiri. Jadi dia menetapkan standar yang cukup tinggi, terutama ketika menjalin hubungan yang berkualitas. Jadi rekan jati, ketika seorang perempuan menghargai dan menghormati dirinya, dia tidak akan menerima perbuatan-perbuatan atau perlakuan-perlakuan yang merendahkan diri perempuan itu, atau melakukan ya perbuatan yang merendahkan dirinya. Nah, misalnya ketika ada seseorang nih yang ingin masuk ke dalam hidupnya, kemudian memperlakukannya dengan tidak sopan rekan jati. Mungkin dengan cara memanggil ya, mungkin juga dengan cara berkomunikasi atau bersikap. Nah, di sini perempuan yang tahu standarnya, tahu nilainya, tidak menolerir ya perbuatan-perbuatan atau obrolan-obrolan atau kata-kata yang merendahkan si perempuan tersebut. Gak enak ya rekan jati ketika kita mengenal seseorang kemudian sudah bisa memperlakukan seorang perempuan tersebut dengan rendah gitu ya, dengan hina. Mungkin dengan cara memanggil rekan jati, dengan cara berkomunikasi, atau dengan gestur-gestur tubuh yang membuat si perempuan tidak nyaman. Saya akan kembali dengan ciri-ciri tentang bagaimana menjadi perempuan yang bernilai tinggi atau nilai-nilai yang dimiliki perempuan yang punya nilai tinggi. Jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya, perempuan-perempuan cantik yang tentunya punya nilai-nilai yang tinggi ya, punya kualitas-kualitas yang hebat nih. Tapi mungkin rekan Jati Anda tidak sadari, dan kali ini kita bahas sebenarnya perempuan yang punya nilai tinggi itu seperti apa. Narkan Jati, nilai tinggi tidak selalu berhubungan ya, berhubungan langsung dengan kecantikan ataupun tubuh yang proporsional. Jadi kalau memang ada perempuan yang punya nilai tinggi tapi juga punya kecantikan fisik ya, itu luar biasa, kombinasi yang keren sekali. Tapi kalaupun tidak punya kecantikan fisik, rekan Jati, ternyata ada karakter-karakter yang melebihi dari kecantikan fisik tersebut. Apa saja? Nah, yang pertama yang selanjutnya adalah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kalau perempuan yang punya high value ya, atau nilai tinggi ini, biasanya punya kebiasaan sederhana nih dalam hidupnya. Jadi ya terbiasa memegang tanggung jawab atas dirinya sendiri dan tanpa bergantung pada orang lain dalam hal yang harusnya bisa ia kendalikan. Nah, dalam keseharian, perempuan seperti ini biasanya nggak mudah nih melempar kesalahan kepada orang lain kalau ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Nah, perempuan yang punya nilai tinggi, ia lebih memilih nih untuk melihat ke dalam dirinya terlebih dahulu. Dan kalau menghadapi emosi atau masalah pribadi, ia juga tidak melibatkan orang lain untuk disalahkan. Narkan Jati, selanjutnya kita sepakat ya kalau dunia ini terus berkembang. Nah, perempuan yang punya nilai tinggi juga nggak pernah berhenti nih untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Jadi kalau hari-harinya rekan Jati, perempuan seperti ini itu terbiasa untuk melihat hidup sebagai proses yang dinamis. Dan tentunya kita setuju bahwa pertumbuhan itu kan berbeda ya bagi setiap orang, tapi pada dasarnya kita terus ingin berusaha untuk menjadi lebih baik. Bukan sempurna ya rekan Jati, karena gak ada siapapun yang sempurna, tidak sekalipun seorang supermodel. Dan ketika seorang perempuan ini ingin selalu mau berkembang ya rekan Jati, bertumbuh dan belajar banyak hal, ia jadi yakin nih, kalau dulu hidupnya sempat terpuruk gitu ya, sempat berada di lingkungan yang toksik, atau mungkin sedang menjalin hubungan yang toksik, nah ketika ia bertumbuh dan berkembang, ia sadar ini sepertinya bukan saya nih, ini bukan hidup yang saya inginkan. Saya ingin hidup yang lebih baik, saya ingin hidup yang lebih maju, saya ingin hidup yang terus bertumbuh dan juga berkembang. Narkan Jati, perempuan yang punya nilai tinggi juga punya boundaries ya, atau batasan yang sehat. Jadi rekan Jati, kadang-kadang ya orang melihat batasan ini adalah orang-orang yang sepertinya sombong gitu ya, tidak mau berteman dengan banyak orang. Bukan ya rekan Jati, batasan ini untuk menjauhkan diri ya dari hal-hal yang gak pantas nih untuk dirinya, dan juga supaya hubungan kita dengan orang-orang lain tetap sehat. Terlalu dekat rekan Jati ini berbahaya, karena terkadang kalau kita terlalu dekat dengan orang lain ya, kadang-kadang bisa saling menyakiti. Tapi kalau terlalu jauh juga tidak saling peduli. Yang penting rekan Jati ada batasan nih yang jelas dan juga sehat. Untuk melepas keresahan.
Dan batasan ini ya, rekan Jati, bisa kita aplikasikan kepada teman-teman kita, kepada rekan kerja kita, kepada saudara-saudara kita, dan juga kepada pasangan kita. Jadi kita harus tahu nih ya, seperti apa kita menjalin hubungan dengan orang lain, tidak boleh terlalu dekat ya, karena nanti bisa bertengkar. Tapi juga tidak terlalu jauh sampai tidak peduli nih kepada orang-orang yang punya arti penting dalam hidup kita. Saya akan kembali dengan ciri-ciri yang lain. Jangan kemana-mana, terus konsen ya. Kali ini ada satu lagu yang bagus banget dari Oppie Andaresta, Wanita Indonesia. Semoga Anda juga seperti lagu yang dinyanyikan Oppie ini ya, rekan Jati. Wanita yang keren, yang anggun, dan juga berkualitas.

0: harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: Inilah 103,6

Terima kasih ya untuk Anda, Rekan Jati, yang masih terus konsen di sini dan masih mendengarkan Dara, Dengar Perempuan Bicara. Dan Rekan Jati, kita masih membahas tentang bagaimana ya perempuan menjadi seorang perempuan yang bernilai tinggi atau ciri-cirinya. Bisa jadi Rekan Jati, Anda memiliki ciri-ciri ini tapi tidak sadar nih kalau ya punya ciri-ciri dari seorang perempuan high value woman atau perempuan yang bernilai tinggi. Banyak Rekan Jati yang menganggap perempuan-perempuan bernilai tinggi adalah perempuan-perempuan yang picky, kemudian perempuan-perempuan yang punya daya tarik fisik ya yang sempurna, tinggi, kemudian putih, kemudian juga bentuk tubuh yang proporsional. Belum tentu ya Rekan Jati, ada mungkin yang seperti itu, sudah secara fisik menarik gitu ya, karakternya juga menarik. Tapi juga banyak perempuan yang secara fisik biasa-biasa saja, tapi mereka menarik dan mereka juga punya nilai yang tinggi. Salah satunya Rekan Jati, ketika perempuan itu bisa berkomunikasi dengan baik dan juga berkomunikasi yang tenang dan juga sopan. Nah, perempuan Rekan Jati, kita tahu lah ya kalau perempuan ini memang banyak sekali ngobrolnya. Susah untuk tidak berkata-kata dalam sehari, tapi perempuan yang bernilai tinggi ini terbiasa menyampaikan apa yang dirasakan tanpa membuat keadaan menjadi rumit. Nah, jadi dalam keseharian, biasanya perempuan yang punya nilai tinggi ini berusaha agar pembicaraan bisa dipahami dua arah. Jadi bagi mereka ini, komunikasi yang baik itu penting ya, supaya tidak ada hal yang dipendam terlalu lama, atau supaya lawan bicaranya ini paham apa yang ingin disampaikan. Dan ketika ada perbedaan atau masalah, perempuan seperti ini tidak menghindar nih dari percakapan, tapi berusaha menyelesaikannya dengan cara yang baik supaya hubungan tetap terasa nyaman.

Dan masih ada lagi rekan jati ciri-ciri perempuan-perempuan yang bernilai tinggi, tapi satu-satu lah ya kita bahas. Karena kebersamaan kita juga masih cukup lama nih, masih 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen di Zona Dara, dengar perempuan bicara.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, cuaca kota Banda Aceh yang cukup panas ya. Tentunya kadang-kadang membuat kita kehilangan konsentrasi nih untuk mengerjakan aktivitas kita, ya apalagi di luar ruangan. Jadi pastikan Rekan Jati cukupi nih kebutuhan air putihnya ya. Minum 1 liter atau mungkin lebih Rekan Jati, tergantung aktivitas Anda. Dan jangan lupa juga nih untuk para perempuan yang sedang sibuk di luar ruangan, mungkin ada tugas lapangan atau memang yang aktivitasnya di luar, ini mengenakan sunscreen ya. Jangan lupa juga untuk menjaga nih wajah Anda supaya nanti tidak terkena sunburn ya. Atau mungkin hal-hal lainnya. Jadi tetap jaga dan rawat diri Anda sebaik mungkin. Mata indahmu di bawah bintang-bintang. Nah Rekan Jati, di masa sekarang ya, rasanya tidak aneh nih ketika perempuan punya pendapatannya sendiri atau punya kemampuan menghasilkan uang ya, dari pekerjaan yang ia hasilkan atau dari bisnis yang ia ciptakan. Nah, perempuan dengan nilai tinggi ini ternyata tetap menjaga kemandiriannya walaupun Rekan Jati sudah ada pasangan ya, mungkin yang sudah ada yang membiayai. Tapi tetap nih harus dijaga kemandiriannya. Kenapa? Karena perempuan yang punya nilai tinggi ini tetap punya kehidupan, tetap punya teman dan hal-hal yang mereka sukai di luar hubungannya dengan pasangannya. Nah, dalam menjalani keseharian, perempuan ini juga gak selalu bergantung atau terpaku pada pasangannya saja. Dan gak hanya itu, perempuan juga butuh waktu nih untuk diri sendiri. Itu penting supaya dirinya tetap berkembang. Begitu juga dengan pasangan Anda ya Rekan Jati. Para pria juga butuh waktunya sendiri. Dan ketika Anda ditinggalkan nih ya, ketika mereka juga sedang bercengkrama dengan teman-temannya, Anda tidak kehilangan. Anda tetap punya kehidupan. Anda tetap bisa berkumpul bersama teman-teman, bisa traveling ya, bisa pergi ke komunitas yang Anda sukai atau Anda belajar hal-hal baru. Jadi bukan hanya ya Rekan Jati yang hanya selalu bersama dengan pasangan Anda.

Nah, kemudian perempuan yang punya nilai tinggi adalah sosok yang bijaksana. Jadi rekan JT, perempuan ini gak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan bagaimana perasaan orang di sekitarnya. Nah, jadi ada satu psikoterapis di California, Amerika Serikat, Barton Goldsmith ya, ini menjelaskan bahwa melakukan banyak hal baik tanpa alasan adalah bentuk kebiasaan sehat yang membantu memperbaiki kondisi emosional seseorang. Jadi rekan Jati, kalau Anda nih ya banyak melakukan hal-hal baik untuk orang-orang di sekitar Anda, itu membuat Anda juga menjadi lebih sehat dan jadi lebih kuat. Tapi ingat ya rekan Jati, karena perempuan yang punya nilai tinggi juga punya batasan. Ingat batasan Anda, ingat juga siapa orang-orang yang Anda berbuat kebaikan. Jadi jangan sembarangan, jangan sampai ketika Anda berbuat kebaikan justru itu mendatangkan masalah ya, mendatangkan hal-hal yang tidak Anda inginkan untuk diri Anda. Tetap berbuat baik, tapi harus ada batasannya. Dan itulah yang membuat perempuan bernilai tinggi ya, karena ia memiliki sifat yang bijaksana.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Terima kasih ya untuk Kandar Kanjati yang masih terus konsen di sini dan sudah 36 menit lepas dari pukul 11 siang. Selamat siang kembali nih untuk Kandar Kanjati yang masih terus konsen di sini, masih mendengarkan kita via audio mobilnya ataupun via streaming di www.radiojtfm.com ataupun ya untuk Kandar Kanjati yang mendengarkan kita via aplikasi lainnya. Selamat siang ya, yang paling baik untuk Anda semuanya. Kita masih berbicara mengenai perempuan-perempuan yang punya nilai tinggi atau yang disebut dengan high value woman. Narkan Jati, mungkin Anda bertanya-tanya ya, kenapa sebenarnya harus menjadi ya perempuan yang bernilai tinggi? Apakah untuk mendapatkan pasangan yang setara atau pasangan yang juga bernilai tinggi? Enggak ya, rekan Jati. Tujuan utamanya adalah karena setiap orang ini juga ingin gitu ya berkembang, ingin menjadi versi dirinya yang terbaik. Nah, kalau nanti dapat pasangan yang baik, kemudian dapat hal-hal baik lainnya, itu adalah bonus. Tapi niatnya adalah rekan Jati untuk memperbaiki diri kita nih, perempuan ya, untuk membuat diri kita dari hari ke hari ini untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih berguna dari hari-hari sebelumnya. Narkan Jati, mungkin tadi ya Yasmin sudah sampaikan banyak nih ya. Perempuan yang bernilai tinggi adalah perempuan yang percaya diri, perempuan yang baik hati dan penyayang, perempuan yang mandiri dan banyak lagi. Tapi ya, hal penting yang juga harus disadari nih dengan perempuan-perempuan yang bernilai tinggi adalah menerima kekurangannya. Gak ada yang sempurna ya, rekan Jati, siapapun di dunia ini. Walaupun supermodel, ratu, pengusaha, atau siapapun, tidak ada yang sempurna. Nah, perempuan yang bernilai tinggi adalah perempuan yang bisa menerima kekurangannya dengan lapang dada. Nah, bukan hanya menyadari, tapi juga gak menutup hati nih bagi orang yang ingin mengenali dirinya. Nah, jadi hal-hal rekan Jati yang tidak bisa kita ubah ya, misalnya mungkin fisik kita tidak sesempurna orang lain gitu ya rekan Jati, tidak sesempurna supermodel, jadi gak perlu diubah nih. Yang bisa diubah adalah karakter kita ya, dari yang mungkin karakternya kurang baik, ini bisa diubah menjadi lebih baik. Dan terus ya, sampai nanti di jam 12, jadi pastikan rekan Jati terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6

Gak terasa ya, rekan jati, kita sudah sampai nih di penghujung dari Dara Dengar Perempuan Bicara. Tapi sebelumnya, rekan jati, ada satu ciri lagi ya, perempuan yang bernilai tinggi, yaitu perempuan yang mencintai dengan sepenuh hati. Jadi kalau mereka seorang pasangan, rekan jati, maksudnya kalau sudah punya pasangan ya, perempuan ini mampu menjadi pasangan yang romantis dan penuh perhatian dalam hubungan. Tapi ingat rekan jati ya, perempuan yang mampu mencintai dengan sepenuh hati, ia juga memprioritaskan dirinya sendiri, tapi juga bisa mencintai orang lain. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya dalam Dara untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk mendengar Dara di setiap hari Jumat dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off. Selamat break dulu ya. Dan selamat menikmati juga weekend Anda besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batong Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jati FM.
2: The heart of Banda Aceh.
3: Inilah 103.6 Jati.

Ya, Assalamualaikum FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembai 57, Mibo Banda Aceh, Rekan Yati, alhamdulillah merupakan kelainan ayah pulau di zona Poh Cakra, edisi Jumat 26 Juni 2026. Puah baronya kali baju. Alhamdulillah ya. Lagi biasa lagi kaim sampo poh 6. Sampo poh 5. Luntuan pengen rekan nyati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa. Ya, sambil antar dengan lagu Aceh nah pembahasan membuka zona poh cakra edisi uronyo. Coba ada dengar sebuah lagu dari Sabidin Lamno.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya sirtul 2,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Riwang Demak di Zona Pocakra edisi Uro Jumat 26 Juni 2026. Ya rekan Jati, puha barunya ya. Semoga ban mandum dalam keadaan sehat ya. Rekan Jati, semoga uronya penuh semangat dan kebahagiaan ya. Jadi liburan tikula akhirnya tiba ya. Jadi saat yang paling gepreh-preh li aneng mit ya untuk bermain, berpetualang, pabih wate lebih le dengan keluarga.

namanya ta pura-purah tentang liburan dan te yang gemita ken hanya tempat yang seru tapi juga aman ya dan nyaman untuk anak mit ya, karena liburan yang got ken geuko dari si padum jauh aja melainkan dari senang ya pengalaman yang cita co dan rasa senang berenci ketika kekalen anak mit tengah mama ena. Jadi pak codoronyo tanyo akan berbagi rekomendasi tempat-tempat yang seru yang ramah bagi anaknya si Gagus natip supaya liburan cikula tetap aman menyenangkan dan jid ke kenangan indahnya untuk keluarga mandum. Mungkin rekan jati kena berbagi ya, kena berbagi kira-kira empat tempat yang nyaman, aman untuk anak untuk liburan, untuk jam main ya. Silakan lu buka teleponnya 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Ya, dang-dang tapreh yang kena gabung, tak dengar lagu leh.

0: Iya, Riwang teman di zona Poh Cakra, bunuh lagu Nurma Dewi. Ya, Nurma Dewi, judul jipu cita cinta suci ya. Nyoka, nah yang gabung coba tabut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ayam tua.
0: Oma mentua apa haba?
1: Habaget ayam tua.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Halo Pak Jebu Oma.
1: Enggak ada Oma.
0: Hai Pak Kamenan.
1: Dan kali bubur, kali kopi, kaji.
0: Oh kali bubur, bubur asyur apa roh?
1: Ada bunga ya, sudah ada bunga.
0: Oh bunga bukan lom.
1: Iya.
0: Oh, bunga-bunga bukan lom.
1: Iya, baru orangnya rame-rame, ini udah tidak tidur.
0: Oh, bukan tidur, ha?
1: Iya, ayah ada lagi.
0: Iya, Oma.
1: Iya. Tua.
0: Gimana, Oma?
1: Topiknya.
0: Oh, topik, Oma. Topik, Oma. Nyo, Oma kan kapri anak dikula, Oma.
1: Iya, iya.
0: Menurut Oma,
1: di men kapa ya yang mana di Noleo.
0: Oh kapa, yuti adik tak po?
1: Adik bule ya.
0: Adik bule je, adik hitam je yang jarang main bola tu kadang.
1: Aduh nanti. Kaya kopi ayam.
0: Ka oma ka. Nyan pesawat pu, ma pesawat pu nyan oma, pesawat Garuda pu.
1: Pesawat biasa ya. Per jam matur rumah Oma tadi berjawab.
0: Oma. Nyokan ya? Nyokan kapri di kula nyo.
1: Iya.
0: Menurut Oma, pad tempat wisata yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Bagi anak min, tu anak min.
1: Menyawak kamu ini bak TU ya.
0: Pad Oma.
1: Bak TU, bak mupuk tayo ronyan.
0: TU?
1: Lewat nyan macam yang daerah nyan.
0: TU dah.
1: TU kong raya, ujung batik, lewat ujung batik bacu.
0: Ujung batik?
1: Lewat nyan bacu. Bak mupuk tayo ronyan.
0: Pak merumpuk ronyan, kata ingat li.
1: Pak ingat lah ya. Apa tayo tak ni? Pak Eri ke Irwan lewat nyan bacu.
0: Oi nama ngan.
1: Lewatnya mangatnya demi anak-anak ayah.
0: Pakar ni nan aman nyaman bagi anak-anak min.
1: Karena lagi ni utama mejak ke kampung ayah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nyarung tu ha, nyarung dah, nyarung umi baca-bacaan yang tabai ni aman.
0: Oh aman. Ah.
1: Aman. Karena panoramanya pas bagi awak kamu ayah. Mana gangguan di sini. Di sini lagi ayah. Hanya lulu baca, hanya lulu saya. Mengatakan kawan ini, ayah.
0: Oh, benar. Ya, ya.
1: Ini kepala ini kena paduk-paduk, ayah.
0: Paduk-paduk, nak bate-bate. Ombak-ombak mana, nah?
1: Iya. Ingat pun hanya kita ada paduk-paduk ini, ayah.
0: Iya.
1: Ini kena hina dia apa ya? Boleh-boleh sama dengan es krim.
0: Oh, nak lebih perfect. Ya, ya.
1: Muka dia amin dan tuan amin. Aman. Tak balik balas dengan ayah walaupun hana menjampu nur lain ayah.
0: Ya. Acak
1: ini kepada orang lain. Tapi hanya ajak bahan amin.
0: Iya.
1: Iya. Menangkah ayah.
0: Get Oma.
1: Salam ayah mertua. Untuk Pak Heri, Penyar Mandung, Kak Eli, Kak Yana, Kak Anis, Kak Inong, Kak Tayu, keluarga Gonyan, Kak Nur, Ferry FM, Anak Kebun, Radit, Bang Sili.
0: Ya.
1: Kak Eli dan untuk mandung-mandung ayah Kak Cik. Untuk ayah depan selamat bertugas, sukses cabai, sehat cabai, selamat iman dunia akhirat ayah-ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Lampu Not Tanoh. Pak ayah Lampu Not Tanoh, chat ke Eung ya. Terima kasih untuk Oma di chat ke Eung. Gue berkali Oma, Bruno, rekomendasi tempat aman, nyaman untuk anak di daerah Pe Oma Meno, TU. Oke, rekan nanti salah sahabat tempat aman, nyaman bagi anaknya, bagi anak yang kena jalan-jalan ya. Seput doro, nyamnya seput doro, nenjak je nenjak ublang padang ya. Jadi seput doro je dua tiap terbaik ya, paling gan untuk nenjak kenan, lu aktivitas yang je gebubut dan nemit lagi plung-plung ya, main bola ya. Di sana nasi sewa motor listrik ya, nah itangin hias ya. Aja cik menikmati jajanan khas Aceh ya di sekitar lapangan Blang Padang. Mangat jak kenal eh. Assalamualaikum ya Habib.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa ya Habib? Gimana ya Habib?
2: Berbincang-bincang.
0: Oh, berbincang-bincang seru kamu. Iya. Ya, Pak Fan omainan. Menya habit kan lam ujung. Jambekling. Oh nah. Kenya oma. Ha. Belah di belang na timoh jambekling. Belah di ke dalam. Nah. Totongan nyot jalan tol. Nah bu wanu ya fit. Sangat kuah ada gol lima abit sang aronyo. Kuah lima ah. Kuah lemak bau pi ya. Mau pi halih tingke ya abit ah. Memang jarang mak bi tak temanggun ah. Ha?
2: Iya di dia.
0: Di dia, ha ka di dia. Ana info di dia ya. Ya bit. Menurut ya bit pat tempat wisata aman nyaman bagi anak. Pat. Lama tu. Oh, ini mana?
2: Luk tiju.
0: Oh, luk tiju. Luk tiju. Hantum je ayah kenan. Pakan sinan aman, nyaman, seru pakan ini mana?
2: Sinan sobrang. Lan di kotu. Sinai pergi. Sinan ke. Sinan sama tu. Sepan ni mana-mana. Nama rumah ni. Faham ni. Nama apa. Sinan ada lagi. Sinan ni. Nama buat. Kutul mana. Tak.
0: Oh menan. Jadi tinan aman nyaman nah. Ya? Oh Kota Malaka. Oh ya Kota Malaka. Ya. Aman nyaman nah. Man habit hobat nak min.
2: Ah dengan nambah lu tujuhnya.
0: Lu tujuh. Ah.
2: Ya ana jiji utah.
0: Ana jojo ta. Di nana babine blang ah.
2: Balo pati to man tong
0: kai. Ah, ko mangat sang ina nah. Bab bubu jak kenal nah.
2: Uma koli.
0: Oh koli. Kut masin nah.
2: Uma koli.
0: Oh koli. Okey Habib.
2: Lagu ya la bapak lagu mama Habib. Ha satu. Ama dia ni sebab mama Habib ke.
0: Mama Habib pergi dulu Mama Habib. Oke, terputus ya Habib di dalam ujung. Kebukali ya Habib, benar tempat wisata aman, nyaman, seru bagi anak. Nah, di Gampung Lambaro Bili, ya, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar, Lok Tiju. Oke, Lok Tiju. Sona pernah jauh Lok Tiju. Tapi ayah belum pernah aja. Armawati judul punya ya Habib. Armawati, apa judulnya Habib? Tapi pilih Habib.

0: Ya, dari Syahyul di Prima, duet dengan Nur Hadizah, Cinta Kasih Sayang ya, untuk Oma Richard Keung, untuk Yahbit Penuh lagu ulang pilih dari Armawati Jauh di Lumpo ya. Assalamualaikum Kak Eli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Eli?
1: Apa gak saya?
0: Alhamdulillah.
1: Inan si bana ujian ya?
0: Hana Kak Eli.
1: Oh mak kamu mana dengan jumpa ujian berat saya.
0: Oh. Hana siapa hanya Hana kena?
1: Oh berarti Hana beri rahmat kena.
0: Ya Kak Pirang.
1: Kak
0: yang katri katiran. Oh alhamdulillah kalau pi Kak Eli.
1: Ya betul. Daripada menukar suum baru suum mana
0: ya kan? Ya ya ya. Nah berdiri air Kak Eli.
1: Berdiri juga. Mbak jalan mbak ikut.
0: Ya ya. Tapi Hana trip berdirinya di mana?
1: Di Alaga karena ini dia juga berdiri di sawah tadi jadi berdiri di sawah ya. Sawah kaji kunya nggak dikira ulnya ya.
0: Oh iya iya. Alhamdulillah.
1: Aku buat berdiri di kemandung benang tepat.
0: Kaili di kula kapri. Menurut kaili.
1: Mana kapri ya?
0: Menurut kaili lipatnya tempat aman nyaman bagi anak tempat wisata kaili.
1: Karena Kak Elia nak ambil kata raya ni, tak pernah nak kerja mah, punya kata ajak-ajak mereka kan. Kamu ajak ke di untuk seduk sedu kan ajak ya.
0: Seduk sedu.
1: Kamu.
0: Seduk sedu, di pagi seduk sedu. Kan tepat je pam sebab pak menaranya nak tahu beneran nali.
1: Awal-awal berhenti. Mai nak nanti dah jalan ya.
0: Oh, benar. Ya, Roji, ya. Taruh, nak dah
1: jalan. Kamu nak kata dia pilih ujung batik.
0: Ujung batik aman, nyaman bagi anak?
1: Alhamdulillah, karena di situasi kondisi kat orang anak ayah kan. Aku nak nama yang bubun sana, anak adik sepupu ramai-ramai, anak-anak masalah kan.
0: Ya.
1: Mesti kaitu oh lewat inamnya agaknya kondisi dengan inah di mana misalnya namanya mesti nak wate-wate aja ya inan.
0: Oh mana?
1: Lagi daerah luk ngah mesti kaya berapa kaya larang mesti kaya bijak kan di mana tapi orang jaknya tetap di mana mengalami yang kan. Makanya dia mesti bahannya.
0: Ya hati-hati memilih lokasi untuk anak mit.
1: Ya betul ya. Mak kadang tak kena juga mau inan ayah.
0: Ya ya.
1: Tapi itulah harus saya jaga anak dan yang lainnya. Maksudnya lagi yang sakit anak dua raya itu lagi ajak mata air dengan ayah yang kan. Ajak mata air berhati-hati. Itu kerana anak minyaknya untuk tulak lah. Pak Kim ayah anak tengah ajar kan. Kebetulan duk soalan yang kenang tu kan. Karena watir berjena si. Watir si yang lena si. Jak-jak kena ayah watir pah angin dengan ayah kan. Kalau semuanya berken ranting kaya si memang bak kaya je ubah ayah yang. Ya meninggal ya Nami ya Inan.
0: Oh, okay.
1: Kan bulan anak tanya selamat dan yang kan.
0: Ya.
1: Ini lah Inan kena.
0: Pokoknya.
1: Aku menyonyo lebih lama lah ya saja unyo. Cum-cum ya Pak Dipin.
0: Cum-cum. Yanto. Oh Yanto.
1: Yang lagi tak ya Inan. Jadi cikin-cikin minatang-minatang kan lengkap dengan mandung. Ya rasa lagi punya kata tamu yang kenal. Bila dibibir. Pada seandainya lagi punya. Pah intang di Merpati nak layak kan. Perasaan tanya di daerah luar. Di Mesir lah kan. Bayangan tanya wayang maksudnya.
0: Ya.
1: Kan tanya orang runci. Tanya orang runci. Urung-urung tu habis memang galak ni layak.
0: Ya.
1: Karena mesti dia wate lah orang tempat buat anak boleh. Itu nanti gemih. Wate buat tipulan lah. Si ini nanti gemih kan.
0: Macam tu lah.
1: Biaya lagi agak mahal bagi wayang. Karena mesti dia butuh makanan kadang lah.
0: Ya, ya, ya.
1: Binatang-binatangnya makanya mahal.
0: Tiket agak tinggi ya.
1: Ya betul ya. Tapi saya senang tak bahagia yang aku kena. Kami menunduk siapkan dulu pijik-pijik yang topi yang kan.
0: Ya.
1: Santai-santai.
0: Halo Kak Eli. Okey sang terputus Kak Eli pagar air. Sama lagi beno ya, asal beno ya bin atau terputusin mungkin jaringan kan nyati ya. Oke, kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Nah, rekan nyati mereka pilih tempat wisata yang nyaman aman bagi anaknya takalun ya. Takalun empat tempat ji lehnyan mungkin tak pilih tempat sesuai umuane ya, baik memaksa aktivitas yang terlalu berat. Assalamualaikum.
1: Kaili kembali ke ayah.
0: Oh, Kaili terputus.
1: Masih lagu yang dari mana nak pang ayah?
0: Iya, pelagu Kaili.
1: Lagu dari nyawa ya, tapi kata Mak Amir seninju imbun lah ya.
0: Seninju imbun.
1: Ya.
0: So.
1: Kalau kau mandi mandi menjual ya, bun?
0: Get.
1: Nak lagu ya?
0: Seni Ramdonya, okay.
1: Seninju imbun.
0: Serinju imun tu dah kalah leh Kaili.
1: Pokoknya dari Fatimah Amir kemantan jaya ber.
0: Get Kaili.
1: Salam kemantan lah, semoga bersehat nanti rakan-rakan jati dimanapun berada ya.
0: Amin.
1: Kerana nyuh mak nak apa jadi mana ya. Terima kasih ya ber.
0: Sama-sama Kaili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Kiban ka boleh ka inong?
1: Solo maya, makin mawat, makin batuk-batuk aja lo maya.
0: Oh, makin batuk lo ma.
1: Iya maya.
0: Kadang
1: nak. Kiban ayah tema ya.
0: Tema ka, ya? Kain tema ka inong karena nyo tengah pelikula.
1: Yeah.
0: Tempat aman, nyaman, seru untuk anak-anak min. Menurut Kak Inang, Pak?
1: Ya, menurut Kak Inang, ayah mau nyoba bak minah-minah nak urang nak mangan, ayah. Tapi mau nyata mimi bak pusenan lamat kian pun nasib, ayah. Lagi bak Pak Amri nyampah, ayah.
0: Lamat tu Kota Melaka?
1: Ya. Kota Melaka lagi bak minah pusenan dah. Lamat tu ayah.
0: Luk tiju, ha?
1: Ya, luk tiju kan ayah. Jadi yang umit si, hana tan, keban tak pegah, hana tan MNI mak nyantat ayah.
0: Oh, ya, ya.
1: Karena menyebab minai-minai laut, kon dia ke gelombang, no, kayu ayah. Angin lom ayah.
0: Ya, ya.
1: Jadi uro je hana menentu si ayah. Yang tu ini lanjut ke penyakit tanya ayah. Lagi lu mitna ayah. Nak pula in home si ayah.
0: Get kainang.
1: Kena pecah lagu lah. Apa apa lagu ayah? Marwan Air ayah apa?
0: Marwan Air. Marwan Air lah.
1: Yang kat pecut ayah nak pecah ayah apa?
0: Yang kat tip anda dengar.
1: Mana tanda di rumah ayah.
0: Get kainang.
1: Ni otak lim pun tak kerone. Selamat juga. Sangat pintar si ayah.
0: Terima kasih Kak Inang.
1: Alahan ke Kak Eli katnya. Alahan ke Bamba Seri Muqtal. Alahan ke Tanda Syahadan yang ibu ketua Ridlah. Terima kasih Kak Sabi. Bang Wawan dan Yosif yang di luar. Alahan ke Cik Matanya. Alahan ke Pak Amri. Alahan ke Umi Tanya yang namanya siapa pun Mama Kembangkit. Alenyan tu ramai tu je kena jari. Nampak li orang lain kat jangan lian tu kari. Alahan tu kami. Alahan lagi tu jaya mawar tu. Nanti mana mendung lagi ya ke? Yang kata mau yang kata mau dan kita nak saling kompak le sabi ya ke?
0: Gen kainang.
1: Yang mantong ayah baklun ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bakal sehat Kak Inong, hindari makanan berminyak, hindari es ya. Lebih baik jeep yang hangat-hangat ya, semoga bakal sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah ket Pak Afan dipatnyo.
2: Nyo di rumah ayah.
0: Oh, bukan. Anak ajak kerja urunya.
2: Urunya yang bagi kemo jauh lah urun pri ya.
0: Oh pri urunya cuma na.
2: Uro istirahat.
0: Oh uro istirahat ya ya.
2: Temaji ya bagaimana ya?
0: Temaji Pak Afan karena kapri tikula. Nama ini kapri tikula. Tempat aman, nyaman, seru bagi anak-anak min. Kira-kira menurut Pak Afan yang lipat.
2: Jadi menurut bidangnya ya. Bidangnya kurang-kurang sehat. Raganya anda jauh itu rumah ya.
0: Oh, itu rumah?
2: Ya.
0: Ya. Itu kurang raya.
2: Namanya di itu rumah ya. Kita nyuruh ya. Sakit-sakit. Kadang-kadang dia terubat.
0: Ya.
2: No, lagi elu mesti oma tapi aku bawa oma ke mana orang kenal.
0: Kau boleh oma?
2: Aku boleh oma, elu belum.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Mama yang paling merah dan kenaman, kan menurut roh saya.
0: Ya.
2: Saya menyewa lagi dalam padang, tak lah. Dah hana ulang minggu, pindah ya ulang jahat ya. Aku teman dari dan kami orang ni bahana-hana orang saja ada yang bagus orang juga.
0: Ya. Okay.
2: Ini saja maya sampai ke mana mana boleh limping dari rumah mana
0: ke rumah mana di itu rumah
2: ya ya
0: kawan
2: coba bergaul dengan Kak Eli ya
0: kawan
2: kawan bergaul naujin dengan Kak Eli
0: naujin benar di Lambaru di pagar air.
2: Oh, bawa ibu, sebab ibu dia iya ke ujian ini ya.
0: Kadang.
2: Ya.
0: Wan Pak Afan.
2: Kan lagu trip nak lu dengar lagi dari Jengko USB ya.
0: USB Yusuf.
2: Ya, betul.
0: Judul.
2: Isabella pula.
0: Isabella adalah.
2: Nyonya Judoli.
0: Isabella. Tengkala Lena menyahana ke mana?
2: Menyahana ni pilih lah ini ayah tak bawa yang begini.
0: Isabella yang na Faisal Ulka.
2: Dia ci, kena tahu je pokoknya Isabella.
0: Oh, pokoknya Isabella.
2: Haa, dah tengku Yusubi ke lah anak mula dulu ya.
0: Ya, kan kajit ke imu melewetnya, ha?
2: Okay, doa boleh tetap, ha?
0: Amin.
2: Ya, dalim ya. Dalim mana lihat saya yang pada merau tu yang kontak saya telah nak kita satu kontak.
0: Ya, amin.
2: Ini pikir abang Samudra hari lama tu. Ini kenalnya lama rom. Dan ke mandum-mandum yang mendengar radio jati ya.
0: Ya.
2: Anak itu aneh ni, itu ni lucu, mandung-mandung jalan dari jemput ayah.
0: Get.
2: Ya, get ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afan di Lambunot Tanoh Cid. Ya, itu berbalik Pak Afan yang kena banyak mit, tapi ya. Memang di sini ada tempat kolam khusus untuk aneng ya, aman nyaman. Tapi harus diawasi ya. Oke, harus diawasi, Cid. Harga lokasi menjejak di Bandar Aceh ke DU itu sekitar 55 km atau 40 menit perjalanan ya dari pusat kota Bandar Aceh ya. Untuk Sobno Kak Eli, lagu Hana rupanya. Lu nganto Kak Eli, Bo? Dan ganto dengan harum selangor dari Fatimah Amir.

Ya, sertul hai komanam jati FM Daroh Banda Aceh, Isabella dari Faisal Ulka untuk Pak Fan di Jatkuung. K27 menit lewat dari Polher Kanyati. Ya, salah satu tempat rekomendasi bagi anak ya yang kena wisatanya jeneja gede Museum Tsunami ya. Jadi liburan kan hanya main-main manteng tapi juga belajar ya. Jadi Museum Acehnya, Museum Tsunami Aceh ya. Museum Tsunami-nya na di Pinan cukup lejita merno pekun tentang sejarah tsunami, mitigasi bencana dan nilai kemanusiaan melalui tampilan tampilan gambar ya. Yang cukup direkomendasi sebagai wisata edukasi selama pre-tikula.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Ya mentang dari Jalan Wedana, lebih 57 Mibu Banda Aceh, 56 menit lewat dari Pohle. Tabu telepon yang kagabung. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, aku dong.
0: Bapak Muksal.
1: Apa God?
0: Lipat yang mentang di lampu jerut.
1: Padat.
0: Hah?
1: Mana gua gue jual. Mau dia.
0: Banu Pat.
1: Jumat.
0: Oh, Jumat. Ya, ya. Jadi yang Pat nah, Pat, Pak kedai warung Pak Kecik.
1: Mana ya, Pak Kecik tunggu.
0: Pakai tutup Pak Kecik. Ya, kau nak leng.
1: Nau je mana?
0: Ya. Nau je mana? Di kampung Inan?
1: Ni Urdu aduh.
0: Urdu.
1: Urdu hujan tu.
0: Oh, semoga hujan. Untuk pade ya, hana hujan anak i ya. Kebal musal.
1: Betul dah ya.
0: Betul dah na.
1: Ya.
0: Ya betul jaknya, jak kenan jak mano.
1: Oh, ya betul dah tu.
0: Menolong kru Inan di Garut. Baik dikasih Garut na, ni mana?
1: Itu dah betul.
0: Baik nak kantor nan musal kan?
1: Itu ya.
0: Ibuat ringan.
1: Ibuat ringan, ya di lupi ayah nan.
0: Lupi nan na.
1: Oh.
0: Jadi nyepak no.
1: Cepat kencur.
0: Bang basah. Oh. Pernah bah Pak Bang Bas?
1: Anak bala pula.
0: Balah. Bagi kupi, kupi Pak Kecik.
1: Haji kecil kupi kan?
0: Bah bapak lima.
1: Ah, bapak lima nak.
0: Bapak lima, bapak lima.
1: Oh, dia juga.
0: Atau bah bapaknya bapak Luna.
1: Bapak Luna.
0: Iya, bukan. Apa kau sal?
1: Putih mau lo.
0: Kiban kau pilih sakit?
1: Tahu, udah agak dekat. Satu yang lu ya.
0: Kau dengar, alhamdulillah.
1: Yang penting ayah baru pentang.
0: Pentang pun pentang.
1: Manok.
0: Manok pentang, belum.
1: Udeng.
0: Udeng.
1: Manok.
0: Manok.
1: Oi.
0: Ruko petang sih an.
1: Ruko bayar petang.
0: Oh. Bola petang.
1: Kumulu.
0: Kumulu.
1: Ini sedang tak kumulu.
0: Usal, pun lagu ni
1: yang usal. Ya.
0: Oh, tema ronyo, karena nyo, karena kan demi tikula ada kapri tikula.
1: Kapri kuda.
0: Menurut Muksal, tempat wisata yang aman, nyaman, seru bagi ane.
1: Oh, percaya lah.
0: Pat.
1: Ya, budi. Alah.
0: Tangsi di Pak Ji Tangsi.
1: Munga ya.
0: Pernah di Bunga.
1: Munga ini di mana-mana ya Hainan.
0: Mana Pak?
1: Pak Kurung.
0: Pak Kurung Bunga na i kibana na pokok arus i arus i kiban.
1: Gih ya.
0: Leh kan arus i na tega arus ji atau
1: Anak
0: kuto ya. Di Bunga.
1: Bunga.
0: Oh, Bunga. Pat bai terjun pu.
1: Terjun.
0: Di Alu Putih, Pat. Pat di terjun. Di Duk Geni ya.
1: Geni ya.
0: Hah?

0: Geni ya.
1: Geni ya. Iterjun alu petik ya.
0: Ya, ya.
1: Mangkat inan. Nyaman, aman ya. Inan.
0: Ha? Aman, aman.
1: Oh, aman inan. Iterjun alu petik ya. Geni.
0: Geni ya.
1: Berarti tau belang inan lah.
0: Tau
1: ngembelang. Ha?
0: Oh
1: benar. Nah, tau menyakinan muksal?
0: Ya, ya.
1: Nah. Berarti got inan lah.
0: Ya.
1: Dari Sigli 10 km. Padu dari Sigli dari Ubungga.
0: Oh, wa biar macam ya. Eh, dah usah apa? Jauh ya.
1: Iban 2 km dan nah. 10 kilo yang Sigli ke Bengga kata.
0: Ha? 10 kilo.
1: 10 kilo.
0: Ya, 10 kilo.
1: Ya, Mungsal. Mana-mana Mungsal?
0: Lagu ya.
1: Lagu apa?
0: Mati ayo, dah ayo. Apa
1: judul?
0: Judul. Biar dengit.
1: Apa?
0: Puyah tinget.
1: Apa puyah tinget? Apa?
0: Aku puyah tinget. Saya tunggu apa-apa.
1: Oh, kupiah singet. Talim na, Muksal.
0: Talim gaya telefon juga.
1: Terima kasih, Muksal.
0: Saya mengerti.
1: Amin.
0: Amin, bos. Kerana berlaceh. Adik saya tak ada jauh. Terimaknya. Pemberi naik buat darah. Aduh kerana my fight. Ya.
1: Ya, kesalam.
0: Kata gak lo.
1: Kesalam Muksal yang ganteng.
0: Ya, ya, ya kata nak lama lo. Ya, ini ayah ada macam mana kalau saya, kalau saya. Jadi dia ni ayah. Ganteng ya.
1: Get. Muksal.
0: Ya, ya walau no, ya walau.
1: Oh, nak kalau tamang benar.
0: Awal tak apa.
1: Awal bacut.
0: Ya, ya, ya, kumpul teman.
1: Nah, nah. Muksal, mana? Muksal mina, mana buka?
0: Saya sakit, ya.
1: Iya, sepuka-puka sehat.
0: Ya, saya buka sehat.
1: Amin.
0: Buka tubuh.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Muksal.
0: Jangan ayah pula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Muksal. Di Bengga nacit i pemandat itu rekannya Tia sama lagi di Kulung Raya ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri ya.
2: Pak Amri ya yang.
1: Narduk inan tengoknya.
2: Oh, mau hujan degera ya. Ini dengan hujan degera.
1: Dengan hujan?
2: Oh, dengan hujan degera.
1: Oh, maka kita luar ini oleh kebanyakan om.
2: Ini bau hujan kau anda.
1: Oh, bau hujan. Alhamdulillah. Kalau
2: kita mengenai, kalau kita mau mutal, itu hujan.
1: Karena iblang berarti, eh?
2: Nah, iblang dan ne,
1: tapi. Oh, nah, tapi, eh? Alhamdulillah. Kalau pi, ya.
2: Nah, kalau pi betul, ya.
1: Oh, ke ibu negara. Curuh pada aja ibu negara.
2: Ibu negara sudah pergi jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan, Lom.
2: Cari kekasih.
1: Pikir curuh pisang-pisang goreng, Inan.
2: Wah, nenek. Anak tuh. Dia ada yang dia tapi yang...
1: Ibu negara, iya, iya.
2: Pulihnya tugas negara. Kau tugas negara, anak itu pulih. Anak kapal, ya.
1: Tanyang Pamri. Ya tanyang.
2: Hamdumirin ya.
1: Sibuk ah. Oke.
2: Nah, motor lah ni ro, tempat-tempat yang ro. Kau di neho dia tapi.
1: Neho ya tapi. Iya. Pak Amri nyok Kapri tikula menurut Pak Amri pat tempat wisata yang nyaman aman bagian.
2: Yang nurul lo elon daerah ro ya lo buka ha.
1: Kota Melaka ini nana.
2: Kota Melaka ana warna.
1: Ya. Promo tempat ro Pak Amri.
2: Nanti ada urusan dia ramai-ramai itu ya. Ana ampe ana moha ta tiket amo.
1: Ana moha ya baduk ya.
2: Tiket amo. Kurang mom dari be.
1: Dari be. Antom ja kenan Pak Amri.
2: Ke ba?
1: Antom ja kenan ah.
2: Oh nanti dia harga nama-nama Rominggu no, Rominggu kan je ana tugas. Jauh tu rumah tu.
1: Insyaallah Pak Amri.
2: Mama
1: Katrina
2: cara
1: cara
2: itu ya
1: benar
2: nah. Aman ambil tempat kamu.
1: Aman nah. Amannya.
2: Di mana lah kulang kalepi. Kuperle mano bakulayan di mana kulayan luna tuan-tuan ini.
1: Tinggal pilih ya.
2: Tinggal pilih.
1: Okey, yang bagi rekan-rekan yang kena jak silakan ya. Padu tiket masuk Bang Bahri Bay.
2: Oh, kurang dona ya.
1: Oh ya.
2: Antri udah lah. Nah, tiket lah antri. Mamano, nah kalau menata-menata, nah.
1: Oh, antri nak. Nah, tiket asing berarti ya. Oh ya. Okey, Pak Amri, lagu apa lagu?
2: Cut running ya.
1: Cut running,
2: Cinta dari seberang.
1: Nyan ke Hana?
2: Hana ya.
1: Hana.
2: Alah, putih ya. Oh, nyon drama lagu baru berapa yang dah? Kena roh. Dari
1: budek dari pada baro apa pulam
2: Sabah tujuan ya
1: Sabah tujuan Fahmi dengan Rumlira
2: ya nak apa ya
1: Ket Pak Amri
2: be baikkan nama dia anak tolak ke
1: ya
2: dale kontak ayah hale ya
1: Ket terima kasih Pak Amri.
2: Semoga berusaha tapi ya.
1: Amin.
2: Nampak pelu-pelu macam lah hujan. Kabra
1: juga hujan ya kena. Oh, ada luar gimana?
2: Ini kabra juga hujan, insya Allah.
1: Karena
2: anak lengah di dalam kabur.
1: Hanya
2: ke... So...
1: Siapa?
2: Ya, ya. Tuan Angkarang. Kainong ya.
1: Kainong.
2: Kali tamang kainong ya.
1: Kali tamang bono.
2: Ya, bi kali itu ya.
1: Ya, bi bono kali cit.
2: Kainong lamri. Bumi nata apapun. Ona. Saya ti kroya. Ana prada dari nade nanteman.

0: lambolo
1: ya
0: yeah. Bekerja mabir legare bang bateri moksa onya bang wawan kampung lia riset ema nambaru bang beri epen Radi, Kanda Swada, Ukitaya, Jepri, Jepri Peniti, Kano Pulace, Pada Papi, Wajon Lepitang,
1: yeah.
0: Kebun, Aje Nanda yang
1: Analung. Oke, Pak Amri siap. Selamat menikmati hujan. Selamat menikmati hujan. Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amri. Radit.
2: Ya, ya.
1: Assalamualaikum, Radit.
2: Waalaikumsalam,
1: Radit.
2: Gimana ya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya.
1: Tagonyan?
2: Ya, ya, ya.
1: Oke, nyoce besar ujian ya, Radit.
2: Nyo, matar do, walau.
1: Ada do, ah. Mibonyo hana ujin lain no.
2: Ya dari mibo golem tu ujin bandate ba.
1: Radit nya kapri dikula.
2: Ah.
1: Menyandi sinan pat tempat wisata nyaman aman bagi anak-anak min.
2: Oh. Mayedino. Oh, kelene ya. Kulo babantiu narari ya. Ya onde narari.
1: Menara nyaman, aman.
2: Alhamdulillah, aman.
1: Mana?
2: Hai, Pak RT Wika kena ke laut.
1: Ah.
2: Ah, menyapa lain, gede ujian dia mana yang mana
1: okrum. Oke. Jim-jim mah?
2: Yang... Hah?
1: Jiji mah?
2: Haa.
1: Bakrungnya?
2: Bakrungnya.
1: Oh.
2: Tapi jangan pernah nanya doanya, nah, gak pernah kaya, nah. Oh, antuk bayangnya ada jahat juga kan? Oh, oh, lama ya. Oh, untuk lelai nami. Jadi, bawa terbom dia tinggi ya?
1: Terbom tinggi ya.
2: Oh, oh, ini yang saja. Jadi, mio, pateli ini lah ya. Mana nali? Pateli, pateli kajar juga. Ada apa nih nato?
1: Kajar juga.
2: Ah. Ana liye de bertol panena muga age bertol lo mate ah pante mona ara yan ali che de yo yo paye over uta agmali
1: oh mona
2: ai wat ten pa ra itu ah nya pregula ami ama mi ame ten yang balu ni lu ti ka pregula bane la ma ka pre na be
1: ka pre na be nya li kula ara di na
2: ah Adi-adi, ayo.
1: Tak ada cek S2, Radit.
2: Ya, ya, ya. Tapi, ayo, dah pergi pula. Tapi, ayo. Dia mahu balik. Ya, main dah kun. Hai, nah, ya, ya. Jalan tak mula. Ayo, dengan astronomi. Ini boleh, ya. Jadi, mela, no. Bino, ni, ayo, ni, nah. Jalan tak mula. Astronomi, ini boleh.
1: Oh, kabar, ya.
2: Ini, yang baru, bino.
1: Siap.
2: Ya, kebetulan, tengah sektor, kan, ya. Kayak kedua, ini, tengah, ni. Kau pakai mobil dan bagi juara aja.
1: Agak lama.
2: Jadi kadang nak wakilin dia ayah. Woi benda, ini lagi lalu. Lalu juga ya, lalu otonomi lah.
1: Iya, di Pati Raja?
2: Ya, di lapangan tempat dulu, macam baru.
1: Oh, tuan-tuan.
2: Ya, rumah sebelah itu.
1: Ya, okey.
2: Ya. Ini kaya kudu otonomi murah ayah, karena pada murah lain kau ikut. Jadi nak lawan tim tanding, lawan dengan... paru menjubu.
1: Ya.
2: Jadi, ya.
1: Baru putaran kah?
2: Iman?
1: Baru putaran kah?
2: Baru putaran pun ya.
1: Oh, betul.
2: Ah.
1: Baik, Radit. Ya,
2: namanya nawat deh, kaji dulu ya kan.
1: Insyaallah, Radit. Di
2: sini nak muka sama ya. Ni muka rumpu muka dia sama ya.
1: Sama ya, rumpu nah.
2: Oh.
1: Iya.
2: Mulai 5 untuk lihat
1: ah. Oh, lu asa.
2: dia dah.
1: Sampopo.
2: Popo nam, ponam nak abi.
1: Okey Radit.
2: Yang kelingnya mata saya.
1: Get Radit.
2: Boleh gula tak boleh. Ya di orang di rumah si menalu lagi karena juga nak buat lagi yang orang orang yang lama itu.
1: Ya, yang itu.
2: Jurung kasih ya orang jeli lorian tu kanan.
1: Jurung kasih ya.
2: Kanan yang kalau utama lebih kanan.
1: Kanan kanan.
2: Bagaimana?
1: Get Radit.
2: Kalau mulai kolek pak Muri ya. Pak Muri kita minta mungkin sama nak cari anak Pak Muri dah tu tu nak kepuruan dengan yang angguan yang kerja kita buat lebih mana tu ya. Dumpa yang belum ada pamri, kalau sudah
1: dumpa yang
2: belum ada, kalau sudah, lainnya tu banyak nak kuyu. Ia long, banyak pada sini.
1: Ya.
2: Siok gambit pun ayong. Pangan Desmond.
1: Ya.
2: Saya naik di Lebanon. Amari paya jaya.
1: Ya.
2: Saya lingkup negara ya lah.
1: Ya.
2: Aku ke Bang Wawan 60.
1: Ya.
2: Lihat tu mandu-mandu maju. Ya. Saja ulang tak pula pada. Saja okey tak pula lada.
1: Ya.
2: Oh no ke dile ayah bati.
1: Ya.
2: Sino laju ni ulun jatah.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radit di Pidijaya. Okey Radit sangti lagu le azan ya karena rap gebang asar. Asar ronyo untuk warga Kota Bandar Aceh pop lewat 10 menit waktu Indonesia bagian barat. Rekan jati menyeja MMN ya bener bana mit. Jadi ne pilih tempat sesuai umur ane ya pada umur ane. Jadi baik memaksa aktivitas yang terlalu berat. Lenyan mungkin neja bak benghoro atau support uro cuaca jadi lebih lepi lebih nyaman ya. Lenyan siapkan topi, baik dua topi ya. Lenyan pelindung mata uro, pekan sunblock ya. Menyenuk mana-mana, baik dua bah, bajet ganto ya. Nak demik minum, ijib yang sip. Baik dua cik nebah, ya kuih-kuih ya, camilan ya. Camilan yang sehat. Lenyan sabit dan pengiannya, terutama yang di area pantai, di pasi ya. Kolam atau tempat yang ramai. Okey rekan cantik kita dengar lagu Saboh sambil segelom kita dengar lagu religi untuk Muksal di Dahab Baru. Lagu dari Sonya Ervianita ya, Kopiah Singin.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Hudip nyo han sabi sama. Kadang nimiyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanyo mek sombong dan mek cangklak. Hana tente Allah nek cok pulang lam sekejap. Tanyo jid ke papa. Tetap konsen di serto 9.6 Jati FM.

Hudipnyo hansabe sama. Kadang dimiyup, kadang diatuh. Wateh diatuh, getanyo mbek sombong dan mbek cangklak. Hana tente Allah nicok pulang lam sekejap. Tanyo jid ke papa. Tetap konsen di serto lekoman 6 Jati FM.

0: Hana kopi yang Hana fit. Hana luka yang Hana sakit. Yang kah terjadi? Hana payah taungkit. Karena masa depan goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 100.6 Jati FM.
1: Jati FM.
2: Ya sertul he koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakera Edisi Uro Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih yang mantan konsen di Tino Wate kap le puluh 6 menit lewat dari Poh Put. Nah bagi rakan-rakan yang gosok yang gosok salat asar bela le ya mantan naik puluh di Tino topik urunya tentang tempat liburan aman, nyaman, seru ya bagi anak ya. Karenanya dengan pretikula. Yang kena gabung silakan 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Nah rekan nyati orang tuha ya atau orang ci nya terkadang gebikir liburan yang menyenangkan harus ajak luar kota atau bah hotel ya. Pada ikonnya, anak-anak lebih mengingat waktu yang dihabiskan bersama orang tuanya daripada padu mahai biaya liburan. Jadi bermain di taman, ya piknik bak pantai atau berkunjung ke museum, hanya jut sebuah pengalaman yang berharga. Yang penting kebersamaan. Ya. Assalamualaikum.

Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, yang kena gabung silakan 0651 sip 06 atau telepon GSM 0811 682 sip 06.

Iya, di bang teman di zona pusaka put pelu 2 menit lewat dari poput lagu dari Uci pura-pura cinta. Assalamualaikum.

0: Halo Bang Bas.
1: Halo, nak ujian kan?
0: Mana Bang Bas?
1: Nak ujian yang dua boh di Noah.
0: Alhamdulillah.
1: Siapa nak tinggal? Ukuran mana unggul berapa kan Noah?
0: Bang Bas.
1: Wan.
0: Hoka besti.
1: Kayu wa ya.
0: Kayu wa. Iya.
1: นึกไอ้นี่อาจารย์ที่อาจารย์เนี่ยจะโหเลยอาจารย์วันนี้จะรู้คุณเลยอ่าอย่าไปจะเปิ้งหาสปันตังอ่ะไอ้ปันตังอืมๆๆไอ้ว่าเรื่องอย่างครูบาจีอยู่ป่าตาเนี่ยมันจะอยู่อย่างเป็นนักปะตาเนี่ยก็รู้นะนะกูนี่กูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูกู kasi uwan, so kung nagsingkupin ko dahil yung ano, ayang kanyanan. Anay pantang, alatid niya kami di taksa, ayaw na, ito mo ni.
0: Okay, berarti hananya, nah, hana jaga makanan, ha?
1: Hana jaga. Okay, orang yang nanti juga, kita kami empat nantikan si, daerah si Coro, ha? Ini iya tidur di kabra, tapi itu aku belum sabo, maha sabo. Yulah kita tu nak buang apa dia? Nah, baju rasa ni ni. Tapi uji si ni mana orang yang? Tapi yang hujan apa? Tema ya?
0: Tema si Bang Bas karenanya kapretikula menyandikan empat tempat wisata nyaman aman bagi anak anak mit. Ini milik kula.
1: Ini daerah kamu, Hana.
0: Hana.
1: Ma, munya yang nanya ke di kebab kamu, ke di udik li, ke di.
0: Sili. Ya.
1: Ma, munya ke kena udimu, daerah tinggal dengan, tinggal dengan. Lain Hana.
0: Lain Hana. Get bang. Ya, Bang Bas.
1: Ya.
0: Mana mentang, Bang Bas?
1: Nah, ya mentang nabi lagu sabo My Moon Air. Eh.
0: My Moon Air.
1: Yang duet, cara
0: bo. Yang duet, nah. Get Bang Bas.
1: Ya mentang ayah, salim telefon terus pada saya tadi ayah si. Mudah rezeki bukan yang mua ya.
0: Amin.
1: Alenyan ke Kainang ke kita ya ke sok ke Ayana Lamaru, ke Rakyanan, Kampung Mulia, Bang Rosni yang nanti suri usin, ada nyanam, dinam, ada nyan, kak Inam kali kayu, Mbak Nayan, Abang Kupun, Pak Amuri Cik, ada nyan, Yana, Ana Prada, Nada Nangdong, Kak Eli, Kak Nur, Abang Ganteng, Kak Erna, Pak John, dengan Bang Yafar, Baga Polisi. Lain memandu baju ayah, bos. Bagaimana tengah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Delima ya. Rekan nyati anak-anak Mijino kan lebih kaim gekalan HP ya daripada gekalan pepohonan ya. Padahal mia bermain di alam terbuka misalnya di Taman Ratu Syafiatuddin ya Belang Padang atau Pasi Lampu hanya membantu anak-anak lebih bergerak lebih aktif ya udara segar atau melatih rasa ingin tepu terhadap lingkungan. Jadi alamnya ibaratnya lagi kelas yang menyenangkan bagi anak-anak tanya ya. Nah, sebetulnya rekan nyati liburan yo nakuh kesempatan untuk mengurangi HP. Ya. Jadi kaimtat wate libur anak justru lebih le main HP ya. Coba buat buat kesepakatan sederhana, misalnya selama berada di tempat wisata, HP kubah ya, nikmati permainan, berbincang dengan keluarga atau eksplorasi lingkungan sekitar, liburan akan terasa lebih hidup ya ketika Mandu betul-betul nah di momennya. Nah, oke, untuk Bang Bas, lagu long pilih dari Maimun, duet dengan Oki.

Ya, assalamualaikum manam Jati FM Taruh Banda Aceh, rekan Jati, kebersamaan tanya ronyo katroba ujung. Semoga bupu yang tak berkabunuh tentang liburan sekolah jid ke inspirasi bagi rekan Jati yang tengah merencanakan wate berkualitas dengan keluarga. Jadi harus tak ingat liburannya, liburan yang berkesan kena harus jauh-jauh ya, kena harus mewah ya, lenyan kena harus menguras aso kantong. Yang paling diingat anak-anak rekan Jati nakuh dengan so bermain menciptakan cerita indah ya. Menyakhir pekannya mehed pakat si kecil anemi jalan-jalan. Jadi manfaatkan le tempat yang menarik di Bandar Aceh, Aceh Besar. Pilih tempat wisata yang aman sesuai dengan umur anak ya. Dan baik tua utamakan keselamatan selama berjalan. Biarkan liburan kalinya jid ke kesempatan untuk kehubungan urung si dengan anak si gagusnya dapurno anemit mencintai alam, budaya dan lingkungan sekitar. Karena masa kecil hanya truh tiga di momen yang tanyo habiskan dapat habis dengan anak ya. Nyajid kesabah kenangan hangat yang akan diingat sampo awaknya raya. Okey, rekan cantik kadrup karapoh 6 atau karapoh 5. Terima kasih kaya bergabung di sini. Kebersamaan nuronyo. Tetap jaga kesehatan, nikmati liburan dengan bijak ya. Dan semoga hari-hari rekan cantik sabe dipenuhi kebahagiaan dengan urung-urung yang tercinta. Okey, langsungnya dari Jalan Wedana, Lembah 57, Mibo Banda Aceh, Luntuan Aceh Pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanyo ngon sedara baik kedukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro, hanjir teprik. Menyena salah adun, tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng, terletak bak sifat, sikap, dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di sertoh leko manam jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi Sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, selamat sore rekan Jati, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, sore ini tetap menyenangkan. Dimana di luar sana hujan turun pelan ya, bikin suasana jadi lebih sejuk dan rasanya pas sekali untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan. Entah mungkin Anda masih di perjalanan pulang, masih di tempat kerja, atau mungkin sudah bersantai di rumah. Semoga Anda selalu dalam keadaan terbaik. Dan saya Dwi menemani Anda di Zona Cafe Jati, tempat Anda bisa menikmati sore hingga malam nanti dengan obrolan ringan, informasi menarik, dan tentu saja deretan nomor bagus pilihan yang siap menghangatkan suasana Anda hari ini. Dan tentunya rekan Jati, bila di sore seperti saat ini ya, secangkir teh hangat, kopi favorit, atau mungkin camilan yang baru matang ya, bisa menjadi tempat di mana kita bisa ya sejenak melupakan kesibukan di hari ini. Tapi yang paling penting, semoga kebersamaan kita sampai nanti bisa menjadi teman yang membuat perjalanan pulang Anda terasa lebih santai. Dan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini rekan Jati, ada satu informasi nih yang datang dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang telah menerima pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Banda Aceh dalam perkara dugaan kekerasan terhadap balita di salah satu daycare di Banda Aceh. Adapun 3 tersangka dalam perkara ini masing-masing berinisial DS berusia 24 tahun, RY 25 tahun, dan NS 24 tahun. Dan penyerahan dilakukan pada hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dan rekan Jati, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh, yaitu Muhammad Kadhafi, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pelimpahan tahap 2 tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Banda Aceh untuk kemudian dilakukan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan ia juga menambahkan, ketiga tersangka saat ini telah ditahan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut. Dan juga rekan Jati, ketiga tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari di lapas kelas 3 Lokngah, terhitung sejak 2 Juni hingga 15 Juli 2026, sambil menunggu pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dan juga rekan Jati, dikatakan bahwa adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh dapat menjadi pelajaran kepada masyarakat dan pengelola usaha penitipan anak bahwa agar tetap waspada untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana dengan mematuhi SOP penitipan anak.

0: Jetty FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Gurun hujan dari Juicy Lucy baru saja menemani Anda di sore ini. Walaupun judulnya ada kata hujan ya, tenang rekan jati. Semoga hujan yang turun sore ini cuma bikin udara semakin adem. Bukan bikin kenangan ikut turun, enggak ya. Kalau kita konsen nih, kalau kita dengerin lagunya, rasanya seperti mengingatkan kita kalau hidup memang ada masa-masanya untuk menunggu. Menunggu kabar baik, menunggu pulang ke rumah, menunggu macet reda mungkin di tengah cuaca hujan yang memang lalu lintas.

Tapi emang begitulah hidup ya rekan jati. Tidak semua yang kita tunggu datang sesuai waktu yang kita mau. Yang penting jangan sampai karena terlalu sibuk menunggu, kita lupa menikmati hal-hal baik yang sudah ada di depan mata. Apalagi sore ini ditemani rintik hujan ya, yang bikin suasana terasa lebih tenang. Semoga perjalanan pulang Anda lancar. Tetap hati-hati di jalan dan biarkan kita di sini di Zona Cafe Jati menjadi teman yang membuat sore Anda terasa lebih hangat.

Nah, Rekan Jati, kita tinggalkan dulu ya Juicy Lucy dengan lagunya Gurun Hujan. Kita kembali lagi ke informasi selanjutnya nih, Rekan Jati. Ada pengamat kebijakan publik yaitu Nazrul Zaman mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap hutang rumah sakit umum daerah Zainal Abidin yang disebut mencapai sekitar 146 miliar rupiah. Menurut Nazrul, audit diperlukan untuk menelusuri sumber hutang sekaligus memastikan apakah kebijakan pengelolaan anggaran rumah sakit selama ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan pelayanan kesehatan atau justru dipengaruhi oleh kepentingan lain. Dan ia menilai, Rekan Jati, salah satu aspek yang perlu diperiksa adalah keterkaitan utang dengan kewajiban pembayaran kepada vendor obat. Menurutnya, investigasi menyeluruh diperlukan untuk mengetahui alur penggunaan anggaran serta penyebab terjadinya penumpukan hutang. Nasrul mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menutup hutang tersebut menggunakan anggaran daerah sebelum hasil audit diperoleh dan pihak yang bertanggung jawab ditetapkan. Tanpa langkah tersebut, persoalan serupa dikhawatirkan akan kembali terulang. Dan Rekan Jati, Nasrul juga menyoroti perlunya pertanggungjawaban dari manajemen rumah sakit yang menjabat saat utang mulai terbentuk. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan RSUD ZA harus dimintai keterangan secara terbuka. Dan Nasrul juga menilai penyelesaian utang tanpa penegakan akuntabilitas hanya akan menjadi solusi jangka pendek dan berpotensi membebani keuangan daerah di masa mendatang. Karena itu, ia mendorong hasil audit nantinya disampaikan secara transparan kepada publik. Dan selain persoalan keuangan, Rekan Jati, Nasrul juga mengingatkan bahwa tunggakan kepada vendor mulai berdampak terhadap pelayanan kesehatan. Keterlambatan pembayaran disebut berpotensi mengganggu pasokan obat sehingga dapat mempengaruhi layanan kepada pasien. Dan Nasrul juga menambahkan, bila ini tidak diselesaikan, dampaknya bisa langsung ke pelayanan. Jadi audit dan tanggung jawab harus jelas terlebih dahulu sebelum ada langkah penutupan hutang.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya ya, datang dari ibunda dari salah seorang korban KMP Aceh Hebat 2, yaitu Yunita, yang mengatakan keadaan anaknya yang bernama Billy Subana Sitepu yang dirawat di ruang Raudah 7 berangsur membaik setelah menjalani perawatan di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh. Ia mengatakan luka bakar yang dialami anaknya di bagian wajah hampir sembuh, sementara luka pada tangan masih memerlukan perawatan. Selain itu, Billy juga mengalami luka di bagian telinga dan juga punggung. Meski kondisi anaknya membaik, rekan Jati, Yunita mengaku telah mengajukan permohonan agar Billy dirujuk ke Medan untuk melanjutkan pemulihan agar perawatan bisa lebih dekat dengan keluarga di Medan. Dan rekan Jati, Yunita juga menilai penanganan medis selama di RSUD ZA berjalan dengan maksimal, di mana menurutnya dokter dan perawat sigap menangani setiap keluhan yang dirasakan pasien. Selain pelayanan kesehatan, Yunita juga mengatakan kebutuhan keluarga selama mendampingi pasien juga difasilitasi, biaya pengobatan ditanggung melalui JKN dan juga BPJS Kesehatan. Sedangkan PT ASDP Indonesia Ferry menyediakan penginapan, konsumsi 3 kali sehari, perlengkapan kebutuhan harian, serta bantuan uang saku dan pulsa bagi keluarga korban. Dan juga yang mengatakan kondisi umum pasien di ruang Raudah 7 membaik, bahkan ada yang telah diperbolehkan pulang di hari ini, rekan Jati. Sementara itu, Humas RSUD ZA Rahmadi mengatakan sebanyak 3 korban ledakan KMP Aceh Hebat 2 masih menjalani perawatan di ruang intensif. Sementara itu, 10 korban lainnya telah dipindahkan ke ruang rawat inap. Dan juga Rahmadi mengatakan secara umum kondisi korban masih dalam proses penyembuhan. Dan hari ini terdapat seorang taruna yang sudah diperbolehkan pulang.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Semoga ibadah maghribnya bisa berjalan lancar ya bagi Anda yang menjalankannya. Dan di malam ini suasananya terasa agak berbeda rekan Jati. Di luar sana hujan masih turun pelan di beberapa titik di kota Banda Aceh, membuat udara jadi jauh lebih sejuk ya, dan juga suasana terasa lebih tenang. Semoga untuk Anda mungkin sedang berada di perjalanan selalu diberikan kelancaran dan keselamatan sampai tujuan. Dan bila sudah sampai di rumah ya rekan Jati, mungkin ini saat yang tepat untuk menikmati makan malam, membuat minuman hangat, lalu juga beristirahat sejenak setelah menjalani aktivitas seharian. Dan juga kadang rekan Jati, suasana ataupun suara rintik hujan memang punya cara sendiri untuk membuat kita melambat sejenak dan menikmati setiap momen yang sedang berjalan. You wanna be a star in Macy. Dan untuk Anda rekan Jati yang mungkin masih harus bekerja atau masih di jalan ya, semoga deretan nomor bagus yang dihadirkan di Zona Cafe Jati hari ini bersama saya Dwi bisa menjadi teman perjalanan dan membuat malam terasa lebih hangat. Jadi rekan Jati jangan kemana-mana, tetap konsen di sini. Nikmati malam yang adem ini ya bersama saya Dudi Zona Cafe Jati. Kita masih akan berbagi informasi dan juga deretan nomor bagus pilihan dan juga obrolan santai yang semoga bisa menemani hingga nanti ya usai di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati, ada Tulus Tukar Jiwa yang baru saja menemani Anda di Zona Cafe Jati hari ini. Tukar jiwa ya. Mungkin Anda sering lihat nih orang-orang dengan tubuh yang begitu sehat, dengan Anda ya mungkin sekarang udah mulai ngerasa mudah lelah, udah ngerasa aduh kok ini pinggang udah susah ya di bawah duduk lama. Apalagi nih rekan jati, sekarang udah ada istilah baru, yaitu remaja jompo. Milenial atau Gen Z yang lebih cepat jompo nih katanya ya. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama rekan jati? Benar. Ini bukan sesuatu yang baru ya, atau bukan sesuatu yang kayaknya apa cuman saya. Enggak, hampir semua orang rekan jati, di mana riset terbaru menunjukkan milenial dan juga Gen Z mengalami penuaan biologis yang jauh lebih pesat dibandingkan generasi orang tua mereka pada usia yang sama. Nah, kondisi tua sebelum waktunya ini didasarkan pada berbagai pemeriksaan penanda atau biomarker darah, di mana hal inilah yang diduga kuat menjadi jawaban misteri medis. Kenapa sih kasus kanker paru-paru, rahim, dan saluran pencernaan melonjak drastis di kalangan anak muda? Nah, dalam studi ini rekan jati, ilmuwan menganalisis data penanda darah dari 150 ribu lebih orang dewasa menggunakan metrik yang disebut Pino Age, di mana dikutip dari Science Alert, kondisi yang nyata kebugaran organ dan juga sel tubuh diukur lewat 11 biomarker, yaitu biomarker darah spesifik. Dan juga rekan jati, hasilnya mengejutkan ya. Kelompok yang lahir pada tahun 1990-an atau Gen Z awal nih punya selisih usia biologis 92% lebih tinggi. Artinya,

Artinya, kondisi darah mereka jauh lebih tua dibandingkan generasi yang lahir di akhir tahun 1960-an pada usia biologis yang sama. Nah, rekan jati, dikhawatirkan ya, secara medis kanker memang muncul saat kerusakan genetik menumpuk di dalam satu sel, memicu pembelahan liar, di mana sebab tubuh generasi muda menua lebih cepat, akumulasi kerusakan DNA akibat lingkungan modern terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, data riset membuktikan setiap peningkatan skor penuaan biologis ini, risiko terkena kanker sebelum usia 55 tahun melonjak signifikan. Hubungan paling mengerikan ditemukan pada kasus kanker paru-paru, di mana risikonya meroket hingga 57% pada anak muda. Dan para ilmuwan menemukan dua jenis penuaan biologis yang paling berpengaruh ya. Penuaan sistem imun berkaitan erat dengan tingginya risiko kanker paru-paru dini. Kemudian penuaan jaringan lemak berkolerasi kuat dengan risiko kanker kolorektal atau usus besar. Dan studi seperti ini menunjukkan ya bahwa kanker mungkin dipengaruhi tidak hanya oleh perubahan di dalam sel individu, tetapi juga perubahan lingkungan modern yang lebih luas di seluruh tubuh.

Dan juga rekan jati, memang ya hal ini dipengaruhi oleh lingkungan, gaya hidup, dan juga hal yang baru kita temui di masa-masa saat ini ya. Dan mungkin yang kita rasakan saat ini paling umum ya, ketika tubuh mudah lelah dan ngerasa kayaknya saya masih muda, kenapa udah banyak ini ya, banyak tulang-tulang yang rasanya tidak kuat untuk melakukan aktivitas berat secara lama gitu, atau badan sering pegal, dimana memang dipengaruhi banyak hal, mulai dari kurang bergerak, pola tidur yang tidak teratur, hingga kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari memberikan beban pada tubuhnya. Nah, kabar baiknya rekan jati, perubahan kecil juga bisa membawa manfaat besar, mulai dari meluangkan waktu untuk bergerak lebih banyak, menjaga pola makan, mencukupi waktu istirahat, hingga sesekali beristirahat dari layar gawai. Iya benar, dari layar HP ya. Jadi kata-kata orang tua yang selalu kita ingat sampai sekarang adalah HP terus. Itu benar. Jangan sampai kita kecanduan pada HP, dimana kita malas untuk bergerak, sukanya nge-scroll terus ya. Dan karena kesehatan bukan soal terlihat muda, tetapi soal tetap bisa beraktivitas dengan nyaman dan menikmati setiap fase kehidupan. Jadi mari kita lebih sayang dengan tubuh kita rekan jati ya. Karena tubuh yang sehat adalah teman terbaik untuk menjalani hari-hari kedepannya.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Ya, selamat malam rekan jati. Informasi kita di malam hari ini ya, datang dari negeri Sakura, di mana Jepang mulai merekrut supir bus dari luar negeri untuk mengatasi krisis kekurangan tenaga kerja yang semakin parah. Di tengah lonjakan wisatawan dan juga populasi supir yang menua, perusahaan transportasi di negeri Sakura ini mengandalkan pekerja asing termasuk dari Indonesia agar layanan bus tetap berjalan. Nah, salah satunya rekan jati adalah Mahtami berusia 27 tahun, perempuan asal Indonesia yang berhasil mewujudkan mimpinya menjadi sopir bus di Jepang setelah menjalani pelatihan selama 6 bulan. Nah, Mahtami direkrut oleh perusahaan operator bus besar Jepang, yaitu Tokyo Bus, bersama dua warga Indonesia lainnya melalui skema visa pekerja terampil. Dan program visa ini disebut ya, dibentuk pemerintah Jepang untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor. Nah, Tokyo Bus sendiri rekan jati mengungkapkan sekitar 60% pengemudinya kini berusia 50 tahun ke atas, di mana dengan banyaknya pegawai yang mendekati masa pensiun, perusahaan mulai membuka peluang lebih besar bagi tenaga kerja asing. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi di Tokyo Bus, rekan jati. Operator bus di seluruh Jepang menghadapi persoalan serupa, di mana kelompok industri memperkirakan negara tersebut akan kekurangan sekitar 30 ribu sopir bus dalam beberapa tahun ke depan. Nah, akibatnya sejumlah perusahaan mulai merekrut pelamar tanpa pengalaman mengemudikan kendaraan besar, di mana mereka bahkan menawarkan bonus khusus dan berbagai fasilitas tambahan untuk menarik minat calon pengemudi. Nah, sebelum resmi mengemudikan bus ya, Mahtami harus melewati berbagai tahapan pelatihan. Selain memperoleh lisensi mengemudi kendaraan besar di Jepang, ia juga diwajibkan menguasai bahasa Jepang agar mampu berkomunikasi dengan penumpang. Rekan jati, Tokyo Bus menargetkan sekitar 10% dari seluruh sopir baru yang direkrut setiap tahun berasal dari pekerja asing melalui visa SSW. Namun manajemen perusahaan mengakui jumlah tersebut kemungkinan masih belum cukup untuk mempertahankan jumlah pengemudi yang dibutuhkan. Nah, sejumlah operator bahkan telah menaikkan usia pensiun sopir hingga 70 tahun, rekan jati. Tapi meski demikian ya, pengurangan rute dan juga frekuensi layanan bus sudah mulai terjadi di berbagai wilayah Jepang akibat minimnya pengemudi.

Ya rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di PR Radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Nah karena malam ini masih ditemani dengan rintik hujan ya, jangan lupa untuk tetap berhati-hati jika masih harus berkendara. Jaga kecepatan, gunakan perlengkapan kendara dengan baik, dan semoga perjalanan Anda selalu aman sampai tujuan. Dan langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati waktu kebersamaannya di malam hari ini, dan semoga esok hari membawa semangat serta kabar baik untuk kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jetty FM.
1: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: Inilah 103,6 Jetty FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh.
1: Halo Kang Jati, kembali lagi dengan kita berdua di TTS.
0: Tebak-tebakan seru.
1: Benar.
0: Bersama saya Ferry
1: dan saya Joe,
0: yang seperti biasa bakal temenin Anda sampai jam 10 malam.
1: Wow, ya, Kang Jati. Wow.
0: Di malam yang dingin ini kita bakal seperti biasa menghangatkan pikiran Anda nih.
1: Waduh,
0: lewat tebak-tebakan absurd kita. Sekalian kita mau ngasih hadiah Rp50.000 buat Anda yang berhasil jawab pertanyaan kita dengan lucu ya.
1: Benar. Jadi tetap konsen.
0: Kita sholat isya dulu.
1: Benar.
0: Baru kita masuk lagi ya.
1: Iya.
0: Kita mau ambil wudhu dulu. Mana saja deh.

0: Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Manila, 103.6 FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 Jati FM, tebak-tebakan seru in the house, Rekan Jati.
1: Benar Rekan Jati, gak terasa
0: 30 menit sudah, kita tidak ngomong ya. Habis sholat isya dong.
1: Benar, yeah. Semoga doa-doa kita diijabah.
0: Iya, teman-teman udah sholat belum?
1: Belum.
0: Ayolah teman-teman, apalagi. Oke, Rekan Jati, seperti biasa kita malam ini kembali menghibur Anda semua di suasana Kota Banda Aceh yang hujan deras.
1: Benar Rekan Jati, di mana lagi kalau bukan di tebak-tebakan seru.
0: Betul. Ya, berhati-hati buat Anda yang sedang dalam perjalanan, maupun yang sedang tidak dalam perjalanan ya. Iya, tetap harus hati-hati, Pak. Benar. Masa enggak dalam jalan perjalanan enggak hati-hati.
1: Iya ya. Juga ya. Kalau enggak hati-hati bisa terpleset ya.
0: Iya dong. Hati-hati ya, jangan daging-daging. Oke, Rekan Jati. Malam ini seperti biasa kita bakal bagi-bagi Rp50.000 buat Anda yang berhasil jawab pertanyaan kita dengan lucu.
1: Wow.
0: Ya. Yang enggak benar enggak apa-apa, yang penting lucu.
1: Benar.
0: Ya. Kayak apa? Kayak minggu lalu selamat buat siapa yang udah berhasil menang?
1: Di Sabang ada Kak Zubeda.
0: Kak Zubeda berhasil dapat Rp50.000 dari
1: wow.
0: Kita ya. Sayangnya Kak Zu gak dengerin kita sampai akhir ya. Jadi hadiahnya gak langsung kita kirim ya.
1: Harus apa?
0: Kita kan tunggu konfirmasi dulu Rekan Jati ya kan. Apakah Kak Zu mau hadiahnya atau enggak ya, gitu ya. Ya. Sampai berapa hari tuh gak dikabarin?
1: Dua harian lah.
0: Oke, Rekan Jati, buat yang mau gabung malam ini 0811-082-1036 atau 0651-4136. Pertanyaannya dari Isan, langsung aja Isan.
1: Oke, kita berhubung dengan gunung ini Rekan Jati. Jadi, Gunung Everest kalau belum ditemukan, bukan.
0: Apa?
1: Sebelum Gunung Everest ditemukan, gunung tertinggi di dunia apa?
0: Ya.
1: Untung ada saya tulis, Pak.
0: Oh iya, sebelum Gunung Everest ditemukan,
1: gunung tertinggi di dunia apa?
0: Apa? Ayo, Rekan Jati. 0651-4136 atau 0811-082-1036. Tadi ada yang nelfon.
1: Cuma terputus nih.
0: Terputus ya, boleh coba lagi di nomor yang udah kita sebutin tadi. Udah tahu lah Rekan Jati ya. Kita habis waktu buat nyebutin nomor aja nih. Silakan jawab request. Salam-salam, gak usah lah ya. 2026 masih salam-salam. Oke lah, kita angkat telepon dulu. Ayo. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Yahbit.
0: Oh, Yahbit. Oh, Yahbit.
1: Yahbit nih lagi ngomong sama yang lain juga.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Yahbit.
0: Skip aja. Kita skip dulu. Aja lah, ya. Oke, boleh coba lagi di 0651-4136 atau 0811-082-1036. Ayo, Rekan Jati, mau request lagu, mau...
1: Atau mungkin mau kasih tebak-tebakan sama kita.
0: Boleh, mau nantangin kita buang tebak-tebakan. Ya, boleh, Rekan Jati. Boleh. Ya, selamat berakhir pekan buat Anda. Mungkin besok, ada yang masuk ya. Saya padahal lagi basa-basi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mati nih.
1: Mati.
0: Mungkin ya. Gangguan ini ya.
1: Sinyal ya.
0: Gangguan makhluk halus kayaknya nih Rekan Jati. Dia tadi susah terus masuknya. Pas Dwi siaran ada yang telepon enggak? Oh, enggak ada.
1: Beda
0: Kami Jati.
1: Kami Jati, Pak.
0: Kami Jati enggak ada ya. Nanti enggak bisa kita tanyain nih Rekan Jati. Oke lah, kita skip dulu pertanyaannya. Sebelum Gunung Everest ditemukan,
1: gunung apa yang tertinggi di dunia?
0: Ya, itu ya, langsung aja nanti kita bakal balik lagi. Basa-basi dulu, Pak. Saya lagi cari lagu nih, Pak.
1: Benar, Rekan Jati. Jadi jadi Rekan Jati, kalau misalnya hujan jangan lupa dibawa mantelnya.
0: Basa-basi macam apa itu?
1: Mengingatkan. Itu ada ini ya, ada teki-teki juga ya.
0: Oh iya, boleh. Intermezzo ya. Ada yang masuk nih, Bapak kelamaan. Assalamualaikum. Siaran apa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk ya. Apa kabar, Fitri?
2: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Baik sekali ya. Kayak kita berdua dong, baik sekali ya.
2: Kebetulan tadi baru siap ke puasa juga kan, gitu kan.
0: Puasa ini,
1: puasa tasawuf ya.
0: Asyura. Wah, Bapak bermain-main Bapak ya. Jangan bermain-main Bapak. Iya.
1: Kejut sih, Pak.
2: Apalagi ini kan Bapak ini kan tanggal-tanggal cantik 26 bulan 6 2026.
0: Oh iya, sangat ya, cantik.
1: Oke, selamat ulang tahun Fitri.
0: Selamat tahun Fitri.
2: Udah
0: lewat ya.
2: Udah lewat, paling mah. Ini udah bulan 6 ya kan?
0: Oh iya. Terus, kenapa? Tanggal cantik kenapa?
2: Gak ada, yaudah kami puasa aja gitu.
0: Oh, puasa karena tanggal cantik ya.
2: 10 Muharram.
0: 10 Muharram.
2: Udah berapa hari? Udah 6 hari Fitri puasa. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari
0: baru. 3 hari puasa.
1: Oh, bukan 10 hari berarti Fitri ya, 6 hari ya.
0: 6 hari. Luar biasa, anak soleh.
2: Anak soleha.
0: Semoga pahalanya banyak, makin banyak ya.
1: Semakin Amin. Pahalanya semakin sebesar gunung Fitri.
0: Gunung Everest. Oke, ngomongin soal gunung ya. Sebelum gunung Everest ditemukan, gunung apa yang paling tinggi di dunia? Sebelum gunung Everest ditemukan, gunung apa yang paling tinggi di dunia?
2: Gunung Samosir,
1: Fitri.
0: Aduh, yang di Danau Toba itu ya?
1: Ya, benar.
0: Buat
1: bener.
0: Anak kok Toba-Toba.
2: Kenapa di Gunung Samosir? Karena kenapa? Itu gunung itu tertinggi, Gunung Samosir. Kok nggak salah Fitri sih, gitu.
0: Oh, gitu ya?
2: Kayak gitu.
0: Oke, lah.
2: Gitu.
0: Oke, makasih Fitri mau request.
2: Iya, darinya Bruno Mars boleh?
0: Bruno Mars, boleh lah yang mana.
1: Lalu apa, Fit?
0: Udah sih tadi, tapi yaudah lah.
2: Udah ya? Mm-hmm. Yaudah, di Mars 19 aja perempuan tercantik di Indonesia aja ya.
1: Oke.
0: Thank you. Terima kasih.
1: Mantap, Fitri.
2: Iya. Salam, nggak boleh. Boleh salam
0: nggak? Nggak boleh. Jadi nggak bolehin masih Bang Ferry.
1: Oke, dikunci jawabannya Fitri.
0: Nggak boleh. Makasih ya. Assalamualaikum. Makasih Mas Fitri ya. Jadi tuh di sini rekan jadi sekarang ada kata kuncinya kalau Anda nyebutin salam, lup mati berarti, sendiri ya, teleponnya.
1: Iya, otomatis ya. Sudah disetting. Otomatis.
0: Ya. Udah disetting sama manajemen ya. Kalau ngomong salam mati sendiri.
1: Assalamualaikum ya. Berarti mati.
0: Makanya tadi abis saya bilang assalamualaikum mati. Gitu, ya. Tapi kalau di awal enggak apa-apa. Assalamualaikum. Oke, gunung tertinggi itu kata Fitri sebelum Everest ditemukan Gunung Samosir. Masuk akal ya. Bener. Karena katanya dulu tuh di Danau Toba tuh
1: Gunung Purba.
0: Ada yang jual minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih caplang katanya buat anak kota Toba. Enggak. Karena dulu tuh di Danau Toba tuh asal mulanya karena letusan Gunung Toba.
1: Oh.
0: Ya, jadi tuh salah satu letusan super vulkano terbesar di dunia rekan jati ya. Sebelum adanya peradaban di manusia modern.
1: Luar biasa Bapak.
0: Manusia modern ya, belum ada HP Android ya.
1: Benar.
0: Enggak. Bapak percaya aja saya ngomong.
1: Tapi kayaknya saya pernah baca artikelnya benar, Pak.
0: Ya, itu saya yang nulis tuh. makanya saya sangat menguasai ya.
1: Oh, Bapak ya tulis.
0: Saya nulis tuh. Oh. Saya dulu penulis, Pak. Sebelum jadi seniman, saya penulis, Pak. Tahu enggak kebanyakan seniman apa, Pak?
1: Sering temenin teman.
0: Oke, rekan jati spesial buat Fitri lagunya perempuan paling cantik di Indonesia. Kita putarin nanti ya. Selain bagus yang satu ini.

0: Katy Perry, Headless in Hawaii, special untuk Anda malam ini yang lagi menikmati akhir pekan bersama
1: keluarga. Benar kan?
0: Kalau ngerantau gimana? Bapak terlalu sensitif ngomongnya.
1: Kalau
0: teman-teman kita yang dengerin banyak yang ngerantau loh, lagi rindu sama keluarga, Bapak ingetin lagi sama keluarga.
1: Tenang, waduh, sekarang udah bisa video call. Deh.
0: Gimana dengan teman kita yang satu ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Ferry. Selamat bahagia malam ini sama Bang siapa Bang?
1: Sama Bang John.
2: Dengan Bang John.
1: Nih, ini dengan siapa nih?
2: Dengan Ian.
1: Ian. Bang. Vokalis band.
0: Udah tahu saya arahnya ke situ. Coba dikit dong Bang Ian. Jujurlah padaku.
1: Apa kabar Bang Ian?
2: Alhamdulillah sehat Bang Jo.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Bang Ian?
2: Di mana?
0: Lagi di mana nih? Lagi di mana?
2: Biasa lagi nongkrong.
0: Oh ini.
2: Di rumah.
0: Oh, nongkrong di rumah. Lucu juga ya orangnya ya.
2: Nongkrong juga.
0: Lagi nongkrong di rumah sendirian Bang.
2: Enggak lah.
1: Rame ya.
2: Nongkrong. Yang jelas sama istri aja.
0: Oh, sama istri. Udah punya istri.
1: Ini pasti sambil main gitar nih ya.
2: Iya. Tapi jangan pernah apa itu? Takut enggak nongkrong sendirian juga, karena laki-laki yang berpengalaman kan tidak takut sendirian.
1: Ini gari Abang Ian nih, kata-katanya Abangku.
2: Ya kan, karena bau uang lebih menggoda daripada bau wanita yang berpengalaman semua pria.
0: Dengar itu Dwi. Ya.
1: Gitu. Wah, terharu saya, keluar air mata saya Bang Ian.
2: Itulah makanya bau uang lebih menggoda daripada bau wanita yang merespon semua pria kan.
0: Iya benar ya. Aduh, makanya kita gak menarik nih, gak bau uang kita ya.
2: Saya cuma mau baunya aja. Uangnya itu rezeki urusan Tuhan lah.
0: Benar.
1: Setuju saya.
0: Oke lah Bang Ian, malam ini kita mau ngasih hadiah 50.000 kalau bisa jawab pertanyaan kita dengan lucu ya.
2: Kalau jawab bisa Bang.
0: Oke.
2: Tapi benar salahnya nggak tahu.
0: Nah nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, Bang John, langsung aja pertanyaannya.
1: Ah, ini berhubungan dengan gunung nih Bang Ian.
2: Jawabannya tangkupan perahu saya Bang.
0: Ah, iya. Udah disiapin.
1: Perlu saya baca.
0: Gaswat.
1: Gari. Kenapa nih Bang Ian?
2: Kenapa tangkupan perahu kalau memang namanya gunung tertinggi itu bisa, pasti orang nggak bisa mendaki. Sampai sekarang gunung tangkupan perahu nggak ada yang bisa mendaki. Kalau udah ada yang mendaki, pasti perahunya udah dibawa ke laut.
0: Gitu. Ya.
2: Karena sampai sekarang tangkup masih telungkup perahunya di atas gunung.
0: Ya.
2: Katanya masih tangkupan perahu.
0: Masih terbalik dia. Ya,
1: wah, di luar nulur nih ya.
2: Yang penting selalu jalan ya.
1: Iya, benar.
0: Ngeri. Oke Bang Ian, terima kasih. Mau request lagu apa nih?
2: Scorpion ada Bang.
0: Scorpion. Ada, yang mana?
1: Yang siul-siul itu.
2: Holiday.
0: Yang mana?
2: Holiday.
0: Yang benar Mas John. Mas John kayak pernah muterin Scorpion aja.
1: Scorpion deh. Yang siul-siul itu apa namanya Bang Ian?
0: Holiday ada, ditunggu ya.
2: Oke, terima kasih Bang Ferry, Bang Jaya, semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teman baru kita nih Bang Ian.
1: Gimana Bang Ian nih?
0: Enggak tahu, lupa nanya ini. Saking asik orangnya itu gitu loh, sampai lupa nanya ini ya.
1: Ayo, mungkin yang ini tahu ini.
0: Iya, langsung kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Bang Bi.
0: Waalaikumsalam. Yahbit ya?
3: Yuk.
0: Lagi di mana Yahbit?
3: Ini di warung kopi Manda.
0: Warung kopi daerah mana nih?
1: Bulekaring.
3: Ya, Bulekaring.
1: Oh, bener.
0: Emang bener ya, orang Bulekaring. Sama siapa ngopinya ya, Bit?
3: Ngopi sangen, enak aja, enak kali ini hujan.
0: Sangen. Sendirian.
3: Iya, rame-rame.
1: Oh ini nongki lah berarti nih Abid ya.
0: Yuk. Oke, ya Bit, langsung aja pertanyaannya Bang John.
3: Yo.
0: Pertanyaannya Bang John, silakan.
1: Sebelum Gunung Everest ditemukan, gunung apa yang paling tinggi di dunia? Ya Bit.
3: Gunung Krakatau.
0: Kenapa Krakatau?
1: Karena di Jepang ya?
0: Enggak.
1: Oh bukan.
0: Kenapa Krakatau di Jepang?
1: Karena kau tahu.
0: Maksa. Kenapa Krakatau ya, Bit?
3: Yoi.
0: Ya udah, mau request lagu apa nih?
3: Lagu ini lagu Rano Karno satu ya.
1: Rano Karno enggak ada.
0: Stok lama enggak ada.
1: Enggak ada nih ya, Bit.
3: Ada
0: Rano Karno Indonesia stok lama enggak ada nih.
1: Yang tahun 2000-an mungkin lagu, ya, Bit.
3: Oh, lagu ini lagu apa nih? Enggak, lagu Tidur Lagi ada.
1: Tidur Lagi Mbak Surit ya.
3: Iya, ya ada.
1: Aduh. Masih belum pagi lagi nih, karena malam ya, Bi. Lagu yaudah lain ya, Bi.
0: Kita pilihin aja ya, ya, Bi.
3: Iya.
0: Makasih banyak ya, Bi. Assalamualaikum. Ada ya Beat di seputar Kulai Karing lagi ngopi.
1: Benar.
0: Sama teman-teman.
1: Benar. Ya.
0: Saya jadi iri deh, apakah di usia nanti yang semakin dewasa bisa ngumpul rame-rame sama teman-teman kayak ya Beat gitu.
1: Waduh.
0: Ya. Semua orang iri kayak gitu ya Beat ya.
1: Benar.
0: Bukan kita bilang ya Beat lebih tua dari kita, ya, tapi emang iya sih ya.
1: Benar. Kadang ya Beat nih kepala lorong mungkin. Well. Biasa rame teman. Bisa jadi. Benar,
0: ya. Sebelum bisa kepala jadi lorongnya ya Beat, siapakah kepala lorong sebelumnya gitu. Akhirnya kan jadi jagoan mata, kita udah nyimpan nomor bagus spesial buat Bang Ian tadi. Mm-mm. Kita pengennya Bang Ian dari seluruh raja sih ya.
1: Bener.
0: Tapi kenapa malah Scorpion ya.
1: Pindah band berarti.
0: Oke, jadi kemana tetap konsen di sini, kita bakal kembali lagi dengan jawaban-jawaban lucu dari Anda di tebak-tebakan seru.

0: Primila s radosti ga vam
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB

0: Masih di 103,6 JTFM, The Heart of Band Aceh. Legend nih, John.
1: Bener, ya. Lagu Ada Apa Denganmu ya?
0: Ada Apa Denganmu ya, 2004 dirilis Rekan Jati beberapa hari yang lalu tuh. Yang bikin artwork albumnya tuh Buka Suara. Dia tuh proses gimana dia foto
1: album Bintang di Surga. Surga
0: kan, yang di mobil itu kan. Kenapa dia nge-publish itu? Karena di tahun 2007 Bon Jovi bikin album mirip kayak gitu.
1: Mirip
0: kayak gitu.
1: Mungkin terinspirasi nengok sekilasnya.
0: Masa iya Bon Jovi inspirasinya ke Peter Pan ya. Tapi kan jadi by the way, kira-kira lagu Ada Apa Denganmu ini selain nama Peter Pan melambung tinggi ya, sangat tinggi, malahan 3 juta kopi.
1: Wow.
0: 3 juta kopi itu salah satu penjualan album tertinggi di Indonesia, tertinggi.
1: Wow, banyak, nomor 1 sih ya.
0: Dan gara-gara lagu ini juga

0: Ya, banyak musisi-musisi dan penyanyi-penyanyi pengen kayak Ariel.
1: Waduh, ini.
0: Band-band setelahnya.
1: Iya,
0: gaya nyanyi kayak Ariel semua gitu ya. ST12
1: sama.
0: Banyak band-band yang kayak Ariel gitu ya. Rambut belah tengah lagi. Oke, ya mungkin banyak di antara Anda juga yang ngefan sama Peter Pan gara-gara lagu yang satu ini.
1: Benar, ya. Betul.
0: Saya juga sempat suka sama Peter Pan dulu karena lagu ini.
1: Ada satu lagi lagu Semua Tentang Kita yang untuk style gitar.
0: Ya, itu di itu album sebelumnya sih.
1: Sebelumnya.
0: Album sebelumnya ya. Biarkan itu. Oke. Selamat malam buat Anda. Ada telepon ya?
1: Iya, ada telepon.
0: Oh, kita angkat dulu kalau gitu. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Wih, pemenang nih.
0: Sang juara bertahan.
2: Enggak, baru sekali. Mana kok bertahan?
0: Sekali. Ya, pokoknya minggu lalu juara ya. Dengar-dengar enggak sadar ya menang.
2: Soalnya gini, kemarin tuh sebelum Kak Zu, di kebetulan di rumah Kak Zu ada acara nikahan lah. Jadi setelah Kak Zu telepon, Kak Zu ya pergi ke bantu-bantu di rumah acara orang menikah itu. Oh.
0: Makanya ini enggak tahu kalau menang ya.
2: Iya, enggak tahu Kak Zu. Itu ada yang bilang, makanya ada yang bilang.
0: Padahal di akhir siaran tuh kita ngomong gini tuh. Kita enggak mau ngirim dulu sebelum Kak Zu WhatsAppin kita. Karena kita mau ngetes Kak Zu masih denger atau enggak gitu. Coba tanya teman-teman. Pas kami ngomong gitu pas closing, kami enggak mau ngirim dulu sebelum Kak Zu WhatsAppin kita. Kita mau tahu Kak Zu dengerin atau enggak habis. Coba yang enggak.
2: Cuma enggak denger. Tapi malamnya lah standby.
0: Ini. Tapi enggak apa-apa. Enggak
2: perlu jadi, enggak tahu kemana nih.
0: Iya. Oke, sebenarnya Bang Isan mau kirim juga di hari ketiga ya, batasnya hari ketiga. Yaudah lah, hari ketiga kalau misalnya nggak di WhatsAppin, kita yang hubungin lah. Beruntung nanti nggak tahu ya.
2: Nanti bisa rezekinya Kak Zu, aman.
0: Oke Kak Zu, malam ini tebak-tebakannya dari Bang Isan nih, langsung aja Bang Isan.
1: Oke, Kak Zu, sebelum Gunung Everest ditemukan, gunung apa yang paling tinggi Kak Zu?
2: Apa yang paling tinggi?
1: Iya. Yeah.
0: Gunung apa yang paling tinggi? Sebelum
1: Gunung Everest
0: ditemukan.
2: Kok Kak Zu, kalau saya sih gunung setinggi apa pun enggak masalah bagi saya. Soalnya saya enggak naik gunung masalahnya.
1: Oh.
2: Tapi yang masalah ini kalau pakaian kotor menggunung, itu yang pikiran saya.
0: Oh, cucian kotor menggunung ya.
1: Oh. Oh, itu jawaban.
2: Paling penting pikiran
1: bahwa. Benar.
0: Mulai lucu jawabannya. Ya. Lucu ya. Oke. Okay.
2: Kenapa
0: kali terpaksa? Ya? Tapi benar ini enggak terduga sama kita jawabannya nih ya.
1: Cucian yang menggunung Kak Zu ya.
0: Menggunung ya.
2: Nah, kalau ibu-ibu kan kalau nggak di sumur, di dapur, itu pekerjaannya. Jadi ya pikiran Kak Zu ya menggunung, baju kotor menggunung gitu.
0: Okay, kita kunci jawabannya. Kak Zu, mau request lagu apa?
2: Nah, ini kayaknya lagu Nisnafer, lagu Afrika.
1: Afrika, Shakira ya?
0: Bukan, Toto. Toto, bukan Afrika. Shakira, waka-waka dong. Ya kita, oke, kita pilihin Kak Zu, terima kasih udah nelpon, ditunggu jawabannya ya.
2: Iya, makasih banyak juga Bang Isan, Ferry.
0: Sama-sama.
2: Nanti pulang nanti ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa persamaannya Kak Zu sama timnas Argentina?
1: Sama-sama menang.
0: Sama-sama juara bertahan.
1: Okay.
0: Ya, juara bertahan kita malam ini Kak Zu ya, udah jawab tadi gunung apa yang paling tinggi sebelum gunung Everest ditemukan. Jawabannya
1: cucian menggunung.
0: Cucian menggunung ya. Aduh, cucian deh lu ya.
1: Kasihan deh lu.
0: Selamat malam buat teman-teman kita yang udah masuk malam ini. Buat Bang Ardi.
1: Ada Bang Ardi.
0: Bang Ardi, saya gak bisa balas WhatsApp Bang Ardi, kenapa nih?
1: Ini, coba saya baca ya.
0: Iya.
1: Request dong. Yang mana nih jawabannya nih?
0: Gak ada jawaban.
1: Oh, gak ada jawaban. Oke, siap Bang. Saya balas
0: ini. Iya. Ini gak bisa Bang, kenapa Bang?
1: Macet ya?
0: Enggak, pending nih. Kenapa nih? Yaudah Bang. Bang John aja lah yang balas.
1: Internetnya ya. Mati mungkin.
0: Waduh, ya. Oke, selamat malam buat Bang Ochan yang udah masuk via WhatsApp juga. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Jawaban dari Bang Ochan, Gunung Lhotse. Karena Gunung Lhotse adalah salah satu gunung tinggi yang ada di rute menuju Everest ya. Jadi otomatis kalau mau ke Gunung Everest, kita bakal temukan Gunung Lhotse dulu. Kemudian dulu baru deh ditemukan Gunung Everest. Ya, makasih ya Bang Abang. Gitu ya.
1: Aceh jawabannya.
0: Kenapa? Lu. Tapi masuk akal juga ya. Sebelum kita mencapai puncak Everest, kita harus melewati Gunung Lhotse dulu.
1: Benar. Itu jalur dakiannya ya. Ya ini.
0: Oh iya. Masa sih?
1: Karena Gunung Lhotse adalah salah satu gunung yang ada di dalam rute di Everest.
0: Gitu. Oh iya benar-benar saya enggak konsen padahal bacanya. Makasih buat Bang Ochan atau Bang Kosar yang udah masuk malam ini, mau request lagu apa? Kita belum nemuin requestannya. Belum di chat lagi ya.
1: Bang Ardi dari MCR nih.
0: Bang Ardi mau request lagu My Chemical Romance, Helena.
1: Helena.
0: Oke, ditunggu Bang Ardi ya. Bang Ardi kalau mau ikut boleh, boleh John ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin belum tahu pertanyaannya, pertanyaannya kasih tahu John.
1: Sebelum Gunung Everest ditemukan, gunung apa yang paling tinggi di dunia?
0: Gunung apa yang paling tinggi di dunia? Mm-mm. Ya, apakah Cucian Menggunung ya? Apakah Gunung Lhotse?
1: Ataukah
0: Tangkuban Perahu kayak tadi jawaban dari Bang
1: Bang
0: Ian ya.
1: Atau Gunung Samosir?
0: Samosir dari Fitri. Tapi tau gak Gunung Tangkuban Perahu itu ada cerita ininya,
1: cerita rakyatnya
0: gara-gara sangkur yang nendang perahu
1: jadilah
0: gunung gitu.
1: Waduh.
0: Gitu katanya.
1: Untung satu ya, coba ada 10 jadi 10 gunung.
0: Jadi pegunungan ya. Untung waktu itu kapalnya cuma satu ya.
1: Satu benar. Jadi pegunungan.
0: Jadi pegunungan. Untung kapalnya kapal laut ya. Bukan kapal api. Kapal api jadi gunung berapi dong. Apa deh kapal api ya. Jadi gunung berapi deh. Mak itulah makanya sangkuriang nendangnya enggak gunung. Enggak perahu, enggak kapal berapi, enggak kapal api gitu ya. Oke lah, semoga jawabannya ada yang benar malam ini.
1: Amin
0: ya.
1: Amin.
0: Kita mau muterin dulu lagu spesial buat Kak Zu dari Toto nih. Saya suka Steve Lukather di Toto, gitarisnya. Mm. Bapak tahu Toto?
1: Toto yang ini.
0: Iya. Terapi kesehatan.
1: Itu ada Toto.
0: Toto aja.

0: Satu topik bagus spesial buat Bang Ardi di Senayan, Rekan Jati.
1: Waduh, mesti di Senayan gak balik-balik nih ya Bang.
0: Saya kemarin ngeliat fotonya tuh di DKI terus tuh.
1: Waduh.
0: Abang kita yang satu itu emang kayaknya tuh di Aceh dia cuma numpang kerja aja.
1: Numpang kerja, sebenarnya tinggalnya di Senayan ya.
0: Dia hidupnya hiburannya di sana. Tapi ngomongin My Chemical Romance, Rekan Jati, lagu yang direquest oleh Bang Ardi.
1: Helena.
0: Helena ya, ini jadi anthem anak emo tahun 2008. Banyak orang yang suka band yang satu ini dan menyayangkan ketika mereka bubar di pertengahan tahun, saya lupa.
1: Tapi udah ini lagi kan?
0: Akhirnya mereka reuni lagi dan ngadain konser nanti bulan 11 tanggal 22 November 2026 di Indonesia, Rekan Jati.
1: Tepatnya di Jakarta ya.
0: Jakarta, dan yang lebih gokilnya lagi 22 November MCR. 21 Guns N' Roses.
1: Wow. Padat lu, Pak.
0: 21 Guns N' Roses.
1: Padat lu, Pak, di situ.
0: 22 iya. Dua-dua di bedanya di stadionnya aja yang beda.
1: Beda.
0: Satu di Madia, Guns N' Roses di Madia, MCR di JIS nih, Rekan Jati. Itu bulan 10 Avenged Sevenfold.
1: Wow, di penutupan tahun dengan band besar.
0: Band besar.
1: Benar.
0: Penutupan tahun, Rekan Jati ya. Ya, semoga
1: Kita bisa kesana, Pak.
0: Semoga kita banyak duit.
1: Amin, amin.
0: Karena kayak kata Bang Ian tadi.
1: Gimana tuh?
0: Bau uang itu lebih menggoda.
1: Adeh, Bang Ian.
0: Jangan lupa Bang Ian, 2.5% ya buat kaum yang mau lebih membutuhkan.
1: Udah.
0: Buat kaum juga apa, Bang Ian. Jangan lupa zakat kita. Oke, Rekan Jati, sudah di penghujung acara kebersamaan kita malam ini.
1: Benar,
0: Rekan
1: Jati.
0: Harus ngasih tahu jawaban pertanyaan dari Bang John untuk malam ini ya. Awalnya ketawa ketawa, Mas John. Tidak, Anda tidak percaya diri kayaknya.
1: Sebenarnya pertanyaannya agak dikilik dikit.
0: Ada dikilik.
1: Iya, benar. Karena berhubung dengan Piala Dunia jadi agak jawabannya itu agak kilik-kilik dikit.
0: Kirain berhubung Piala Dunia gunungnya ke Argentina. Enggak ya. Kayak Messi. Oke lah, langsung kita kasih tahu. Kenapa?
1: Kenapa Gunung Everest?
0: Bukan, gunung tertinggi dunia. Apa itu?
1: Sebelum Gunung Everest.
0: Ya, sebelum Gunung Everest ditemukan.
1: Gunung apa
0: yang tertinggi di dunia?
1: Tetap Gunung Everest.
0: Kenapa Gunung Everest?
1: Karena tapi belum ditemukan.
0: Oh, gitu. Sebelum Gunung Everest ditemukan, gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest juga, tapi belum ditemukan.
1: Benar. Gitu, coba bisa lari ke Jati, enggak? Pasti tahu jawabannya.
0: Ya, Rekan Jati, tapi kita harus ngasih informasi juga nih, Rekan Jati ya.
1: Ada apa itu?
0: Jangan siaran kita ini tidak ada isinya.
1: Mm-mm. Apa itu infonya?
0: Sebenarnya di bumi ini ada satu gunung yang kalau diukur tinggi dari kaki ke puncaknya tuh ada yang lebih tinggi dari Gunung Everest.
1: Ini yaitu, pasti itu dari laut ya?
0: Ya, benar. Gunung Mauna Kea ya, di Pulau Hawaii. Dengan ketinggiannya tuh sebenarnya lebih tinggi dari Gunung Everest. Tapi kata dia di bawah
1: laut
0: ya, dan satuan ketinggian MDPL, Rekan Jati, maka
1: tetap Everest ya.
0: Everest yang lebih tinggi ya. Dan kalau ngomongin gunung yang paling tinggi di alam semesta ya, di tata surya kita,
1: ada gunung apa tuh?
0: Ada itu Gunung Olympus Mon di planet Mars, Rekan Jati.
1: Wow.
0: Ya. Saking gedenya gunung itu kalau kita teropong ke planet Mars ya.
1: Nampak deh ya.
0: Pakai Samsung S26 Ultra ya. Kelihatan tuh.
1: Kelihatan.
0: Agak ngejendol gitu, gede-gede katanya ya. Kalau yuk anak-anak gunung, apalagi ayo ke sana.
1: Siapkan oksigen berapa tabung tuh.
0: Kalau ada anak gunung sejati ya.
1: Ayo. Belum ada, Pak.
0: Ayo kalau Olympus Mon.
1: Belum ada, Pak.
0: Ayo gigi.
1: Belum, Pak. Dengan cuaca di Mars itu ekstrim banget, Pak.
0: Bapak ngomongin cuaca tembus ke atmosfer bumi aja enggak gitu.
1: Itu.
0: Itu artinya jadi ya sedikit informasi seputar gunung tertinggi dan fakta-fakta unik seputar.
1: Kasih, Pak, infonya saya jadi tahu. Begitu juga Rekan Jati.
0: Ini harus ada ilmunya dikit lah.
1: Bada.
0: Bercanda terus jadi ya. Oke lah, makasih buat semua yang udah gabung. Sayang sekali tidak ada yang
1: menang
0: tapi yang penting seru-seruan ya. Ya, karena algoritmanya tuh jarang banget nih hari ini yang menang, minggu depan menang lagi, jarang tuh Rekan Jati, sangat jarang.
1: Kecuali emang betul-betul sangat di luar logika.
0: Ya, kayak minggu lalu ya. Tapi semoga minggu depan ada yang menang.
1: Amin, amin.
0: Semakin Anda tidak berhasil menjawab, 50 ribunya buat kita nih.
1: Enggak.
0: Bercanda. Ntar dapat isu lagi, oh sengaja mereka gak menangin tuh. Akhir bulan tuh. Enggak. Oke lah, makasih buat semuanya. Kita pamit langsung aja di Jalan Wijaya nomor 7 Ibu Wan di Aceh. Saya Ferry.
1: Saya John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Bersahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

engkau tahu cintaku yang menderu. Namun lidahku

I'm going home on the train. I am going home on the train.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Anyone there? Oh. Hi.